0: kepada saya, Ibu, kita Ibu Kartini sampaikan seperti ini, habis gelap terbitlah terang. Untuk kita yang ada di Papua Selatan, kita tidak mau tinggal dalam kegelapan terus. Kita mau bersinar, kita mau maju, kita mau berkembang seperti teman-teman saudara-saudara kita yang ada di daerah Jawa. Kita mau lihat daerah kita ini ada gedung-gedung bagus, gedung-gedung bertingkat. Kita mau ekonomi yang ada di Merauke, yang ada di Papua Selatan ini meningkat, supaya taraf hidup masyarakat orang asli Papua juga bisa meningkat. Itu yang kita mau, agar kita tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Kita tidak tertinggal atau ketinggalan jauh dengan saudara-saudara kita yang ada dari Nusantara lainnya. Kita mau Merauke, Mapi, Asmat, Bovendigul itu harus maju dan berkembang seperti moto kita Papua Selatan, yakni maju negeriku. Ini harus terus ditingkatkan. Tingkatkan seperti apa? Libatkan semua orang, libatkan semua lini pembangunan, semua yang memberikan masukan pendapat, baik itu pemuda, orang tua adat, dan lain sebagainya dilibatkan, supaya pembangunan itu betul-betul terlihat dan jelas bahwa kita tidak ketinggalan dengan teman-teman kita di Jawa. Khusus untuk kita di Kabupaten Merauke, apa yang sudah diturunkan oleh pemerintah pusat, baik dalam bentuk program dari pemerintah pusat, baiknya kita harus ikut mengambil bagian untuk membangun daerah kita. Baik itu dalam hal ini misalkan PSN. PSN hari ini hutan sudah dibabat habis. Tapi apa yang harus dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak? Maka saya dari organisasi kepemudaan sangat berharap kepada pemerintah pusat, kepada mereka yang menjadi pemasok atau yang menggunakan program ini untuk PSN, saya berpesan kalau bisa dan harus bisa, hutannya sudah dibabat tapi harus pendidikannya diperhatikan, kesehatannya diperhatikan, lalu kalau bisa dibiayai kesehatan mereka, dibiayai pendidikan mereka. Karena apa? Hutannya mereka sudah dibongkar, hutannya mereka sudah dihancurkan, maka tidak mungkin mereka mau lihat, menatap hutan yang sudah dibongkar. Jadi saya berpesan kepada investor yang melakukan pembongkaran lahan untuk swadasembada pangan, harus libatkan masyarakat adat supaya mereka bisa merasakan apa namanya pembangunan atau PSN ini. Hari ini teman-teman masyarakat yang ada di Merauke memperhatikan, jangan sampai kita sama dengan teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Timika. Maka sebagai pelajaran, kita yang ada di Merauke harus melihat itu dan cari solusi terbaik supaya masyarakat yang terkena dampak tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya menjadi orang yang subjek saja. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, ini proyek strategis nasional. Saya berharap perputaran ekonomi harus betul terjadi di Papua Selatan, di Merauke. Karena apa? Hari ini kita lihat dan kita mendengarkan bahwa pajak dari PSN ini masih berputar di pusat. Maka saya sebagai pemuda berpesan, kalau boleh, perputaran pajak dari PSN ini harus turun ke daerah, khususnya untuk kita di Provinsi Papua Selatan, supaya ekonomi masyarakat juga bisa meningkat dari perputaran pajak yang ada di penggunaan atau PSN ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati.
1: Baik, terima kasih Kakak David. Selanjutnya yang terakhir Bapak Esau, silakan.
2: Baik, terima kasih ya. Saya coba sedikit memberikan kesimpulan dari diskusi ini. Dalam tema mewujudkan pemerataan pembangunan melalui strategi nasional, yang jelas bahwa kita Barisan Merah Putih sangat mendukung program strategis nasional. Tetapi bagaimana mewujudkan pemerataan itu terjadi di Provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke, maka saya melihat kita langsung hari ini Barisan Merah Putih kita sudah mengambil beberapa pemuda dalam diskusi izin, kita sudah dorong kerjasama dengan pengusaha OAP, mereka akan lakukan pelatihan mungkin bulan depan, kita coba, karena saya tetap berpikir bahwa proses itu tidak pernah mengkhianati hasil, jadi saya mau mereka ada dalam proses, orang muda ini langsung masuk di proses, sehingga kita bisa mengukur apakah memang benar mereka bisa ada dalam PSN ini. Dan kita sudah dorong 5 mungkin 10 orang ya bulan-bulan depan di tahun ini, karena kita sudah dari tahun 2025 sebenarnya melakukan beberapa kegiatan untuk dukung PSN, dan kita mau 10 orang ini kita mungkin bekerja sama dengan perusahaan, kita audensi dengan perusahaan untuk kita minta mereka dengan pemerintah tolong merekomendasikan 10 orang ini untuk langsung kerja membawa alat berat. Artinya bahwa kita boleh mewujudkan pemerataan nasional, tapi saya yakin bahwa yang bisa mewujudkan pemerataan nasional melalui strategi nasional ini adalah pendekatan lokalitas daerah yang dia mendukung prioritas nasional. Sehingga kalau boleh saya sarankan ke pemerintah, ke depan juga ada indikator-indikator pembangunan mandiri yang punya daerah. Misalnya TPAK, OAP. Kita boleh ambil tenaga kerja, tapi tenaga kerjanya OAP. Dengan kita buat pelatihan, dengan kurikulum khusus, tapi kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh nasional, tapi disesuaikan dengan kemampuan daerah. Saya sering katakan kepada teman-teman pemuda, bahkan dalam beberapa diskusi, karena kita BMP ini banyak melakukan diskusi, sehingga dalam diskusi-diskusi itu kita sudah hampir merekomendasikan beberapa solusi maksimal yang mungkin harus kita lakukan. Jadi hari ini posisi BMP, kita sebenarnya Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan, kita sudah mulai merekomendasikan orang untuk ada dalam proses PSN. Artinya apa? Misalnya rekomendasi mereka untuk alat berat, kemudian dalam waktu dekat kita sudah mulai dorong untuk UMKM. Jadi kita dorong, pemerintah ada punya program, kita lakukan audiensi, kita dorong orang asli Papua masuk dalam pelatihan UMKM. Oh ternyata mereka bilang, kalau kita pelatihan UMKM itu kalau perorangan lebih maksimal dibandingkan kelompok. Oh rupanya sementara ini pemerintah banyak memberikan dana tuh ke kelompok. Kita lakukan audiensi dengan pemerintah, kalau bisa orang-orang terpilih yang ada di UMKM, kita dorong mereka masuk dalam proses pelatihan. Karena menurut saya kita akselerasi cukup cepat, dan kemudian PSN ini prosesnya tidak bisa kita menolak dia, dan kita harus ada dalam proses itu, sehingga kita bisa berpartisipasi dalam pembangunan, dan saya tetap yakin bahwa ternyata akselerasi ini bisa mendorong perubahan besar yang kita lakukan di negeri ini apabila kita berpikir secara maksimal untuk melakukannya. Saya kadang diskusi dengan teman-teman pemuda, saya bilang, Anda sangat dikaruniai Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena Anda punya cara berpikir. Hari ini misalnya saya naik pesawat dari Mopa ke Melbourne, Australia. Otak saya berpikir bahwa hari ini saya sudah di Australia. Maka ketika pesawat Garuda itu dia terbang dari Bandara Mopa, dia belum sampai di Australia, saya sudah sampai di Australia. Berarti kan dari teori Reynolds itu dia katakan bahwa ternyata Tuhan memberikan kemampuan berpikir yang luar biasa di otak kita. Dan ternyata dia memiliki jaringan-jaringan yang luar biasa. Jadi kalau kita manfaatkan secara baik, maka saya sangat yakin pemerataan pembangunan melalui strategi nasional dengan melihat lokalitas daerah kita combine dengan strategi nasional, kita akan ada dalam perubahan itu. Iya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Esau, Kak Mario, dan juga Kak David yang telah berkenan hadir pada dialog kita pada pagi hari ini. Pemirsa dan juga pendengar RRI di manapun Anda berada, dari dialog pagi hari ini, kita memahami bahwa pemerataan pembangunan bukan hanya soal membangun infrastruktur saja, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan demikian, berakhir sudah dialog kita pada pagi hari ini. Saya Jessica Ardana, pamit undur diri. diri. Sampai jumpa pada dialog berikutnya.
3: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.
4: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
5: 1,67% wilayah di Indonesia.
6: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
8: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
9: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
8: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
9: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
10: Harusnya ORI menjadi itu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
9: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
11: Laporan khusus.
12: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
13: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
14: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
12: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
15: These challenges affect every nation.
16: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
12: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
17: In practical terms, it is a combination of insolvency.
16: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
17: Costly to restore.
12: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian Piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan

0: Mama, ternyata jalan pagi capek juga ya.
1: Nadia, Nadia, baru juga jalan sebentar, sudah mengeluh capek. Mulai besok, ikut Mama jalan pagi ya, biar sehat dan terbiasa.
0: Iya juga ya, Ma.
1: Nak, jangan buang sampah di situ ya. Buang botolnya di tempat sampah. Kan ada tempat sampah di sampingmu itu.
0: Oke, Mama, siap. Permisi, Tante. Sampahnya buang saja ke tempatnya, biar tidak kotor dan berserakan.
2: Hih, anak kecil saja baru.
1: Jangan begitu. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, agar lingkungan kita ini bersih, sehat, nyaman, dan indah dipandang. Serta yang paling utama itu, kita terhindar dari banjir.
2: Betul juga ya.
3: Budayakan membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana.

0: di pagi hari ini ya. Selesai Anda sudah mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro3 RRI. Selanjutnya, kami akan updatekan informasi perakiran cuaca di pagi hari ini bersama dengan perakirawan dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk edisi hari Sabtu 30 Mei 2026, wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya ya. Sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca pagi hari ini yang bertugas Harun Al-Rashid, dan kita akan updatekan informasi selengkapnya. Selamat pagi Bang Harun Al-Rashid, apa kabarnya untuk hari ini dengan Deci di Studio Pro 1?
1: Selamat pagi Kak Deci, alhamdulillah baik.
0: Kabar sehat ya, akhir pekan ini tetap semangat juga untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya nih.
1: Iya Mbak.
0: Oke, kita ingin ketahui update informasi pagi hari ini dan apakah malam minggunya tetap aman. Silakan Bang Harun.
1: Baik, terima kasih waktunya. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Harun Arasif, inilah informasi selengkapnya. Kita awali informasi perakiran cuaca hari ini dari wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya diperkirakan berkondisi hujan ringan. Untuk siang hari nanti diperkirakan berkondisi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Malam hari nanti diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan di ini hari diperkirakan masih dengan kondisi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya berkisar antara 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 70 sampai dengan 98%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan rata-rata 8 sampai dengan 25 km per jam. Baik, kemudian beralih ke informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Di pagi hari ini diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya berkondisi berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Malam hari nanti diperkirakan berkondisi hujan dengan intensitas ringan. Dan dini hari diperkirakan berkondisi cuaca hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Mapi dan sekitarnya berkisar antara 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 70 sampai dengan 98%. Di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan rata-rata 8 sampai dengan 30 km per jam. Baik, selanjutnya kita beralih ke kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di wilayah Merauke dan sekitarnya pagi ini diperkirakan berkondisi berawan. Siang hari nanti diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Malam hari nanti diperkirakan cerah berawan. Dan dini hari diperkirakan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 68 sampai dengan 94%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 30 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan laut Asmat diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 meter sampai dengan 1,5 meter. Perairan laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Perairan laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Dan perairan laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Selanjutnya informasi pasang surut di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, di mana untuk pasang maksimum pertama akan terjadi dengan ketinggian 4,1 meter pada pukul 13.00 WIT. Dan pasang maksimum yang kedua akan terjadi dengan ketinggian 4,6 meter pada pukul 24.00 tengah malam nanti. Sementara untuk surut minimum yang pertama akan terjadi dengan ketinggian 2,8 meter pada pukul 19.00 WIB, dan surut minimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 0,5 meter pada pukul 8.00 WIB esok hari. Kemudian informasi untuk perkiraan cuaca esok hari, Minggu 31 Mei 2026, diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Asmat dan wilayah Kabupaten Mapi akan berkondisi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkondisi berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Haruna Rasid, perjalanan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di pemberian cuaca berikutnya. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih kembali juga untuk updatean informasi yang sudah disampaikan ya terkait dengan situasi cuaca ya yang terkadang juga bisa berubah ya. Dan terkadang kita dibuat galau juga ya, kadang hujan, kadang panas gitu ya. Oke. Hal-hal penting yang ingin disampaikan ya dari BMKG untuk masyarakat Merauke mewaspadai hal tersebut, jadi perhatian penting, dan juga situs-situs mana saja yang bisa di upgrade informasinya yang tentunya fakta kebenarannya dapat dipercaya nih.
1: Ya, untuk update informasi cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya bisa diupdate melalui media sosial kami di Instagram maupun Facebook dengan nama akun @info_bmkg_merauke. Begitu, Pak.
0: Oke, baik. Dan tentunya juga bersama dengan RRI Merauke ya, baik di Pro 1 maupun juga Pro 2.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih untuk hari ini updatean informasinya. Selamat bertugas kembali dan sampai berjumpa di hari esok.
1: Terima kasih.
0: Iya, dan mendengar demikian untuk updatean informasi yang sudah Anda dengarkan disampaikan langsung bersama dengan Prakirawan Cuaca BMKG Merauke Harun Ar-Rasyid. Dan informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur untuk rangkaian Merauke pagi ini.

Kita akan awali untuk cek fakta yang pertama ya. Ini terkait dengan informasi Presiden Prabowo, informasi hoax Presiden Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Informasinya dikutip dari laman komdigi.go.id. Ya, selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Dan mengutip kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Ya, Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia dan sepanjang video tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Ya, ini cek fakta yang pertama. Dan kita ke cek fakta yang kedua. Yang mana hoax dokumen penolakan warga Palestina masuk Indonesia dari imigrasi. Ya, beredar juga sebuah foto di media sosial X atau Twitter mengklaim adanya penerbitan surat dinas dari Menteri Imigrasi RI untuk menolak warga negara Palestina masuk ke Indonesia dengan menyertakan tangkapan layar dokumen tanpa KOP. Ya, tanpa KOP tertanggal 17 September 2025. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari tempo.co. Ya, tempo.co setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dan memasukkan kata kunci dokumen penolakan warga Palestina masuk Indonesia dari imigrasi, hasilnya tidak ada pemberitaan dari media kredibel yang menyatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerbitkan nota dinas seperti yang beredar di publik melalui situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kemenimipas.go.id setelah dilakukan pembandingan. Ya, setelah dilakukan pembandingan dengan versi aslinya ditemukan perbedaan yang sangat mencolok dari format yang asli. Dan itu juga sesuai aturan. Nota dinas sebagai sarana komunikasi internal antar pejabat tidak dibubuhi cap dinas. Ya, tembusannya hanya berlaku di lingkungan unit kerja internal dan wajib untuk mencantumkan jumlah lampiran. Ya, Menteri Imipas Agus Andrianto juga menegaskan ya dokumen itu palsu dan ia mempertanyakan keaslian surat larangan tertanggal 17 September 2025 tersebut karena instansinya tetap menerbitkan visa bagi warga negara Palestina. Ya, itu informasi hoax yang kedua di cek fakta kita untuk hari ini ya pendengar. Dan informasi hiburan lainnya masih akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Tidak ada akhir untuk pendidikan. Bukan berarti Anda membaca buku, lulus ujian, dan menyelesaikan pendidikan. Seluruh kehidupan dari saat Anda lahir hingga saat Anda mati adalah proses pembelajaran, kata Jiddu Krishnamurti.
3: Oke, pagi ini.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Berisikan informasi terkait hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas, layanan publik terhadap disabilitas, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik terhadap kaum disabilitas. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

untuk program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi di pagi hari ini ya. Anda akan dengarkan beberapa informasi terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik terhadap disabilitas, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif ya, yang membangun kesadaran publik terhadap kaum disabilitas. Kita awali dulu untuk informasi yang pertama ya, yaitu terkait dengan bangun kepercayaan diri anak disabilitas jadi perhatian sekolah. Ya, informasi yang Anda akan dengarkan pagi hari ini semuanya dikutip dari laman portal berita RRI.

Ya, informasinya untuk Anda bahwa Kepala SLBN Tenubot Atambua Agustinus Binsasi yang mana menegaskan pentingnya membangun rasa percaya diri pada anak disabilitas. Dan hal ini agar siswa berkebutuhan khusus mampu berkembang secara optimal. Dan pernyataan tersebut disampaikan kepada RRI Atambua pada Kamis 28 Mei 2026 tentang pendidikan inklusif bagi anak difabel. Dan kami terus berupaya bangun rasa percaya diri mereka karena pada kenyataannya anak disabilitas masih hadapi berbagai stigma negatif di tengah masyarakat. Dan sering anak berkebutuhan khusus atau orang tuanya sampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap mereka itu kurang mampu. Bahkan mereka dianggap sangat tergantung pada orang tua maupun orang di sekitar mereka. Ya, menurut Agustinus Binsasi, pandangan tersebut membuat anak disabilitas merasa minder dan tidak percaya diri dalam menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Kondisi itu dapat menghambat anak disabilitas dalam mengembangkan bakat dan minat mereka secara maksimal. Kalau kita tidak bangun rasa percaya diri anak yang berkebutuhan khusus sejak kecil atau sejak dini, mereka akan terkungkung pada stigma yang ada. Jika terus dibiarkan, mereka akan sulit untuk mengembangkan bakat mereka serta minat yang mereka miliki secara optimal. Agustinus juga menambahkan, sekolah memiliki peran penting dalam membangun rasa percaya diri anak disabilitas, terutama melalui peran guru di lingkungan sekolah. Dan mulai dari lingkungan keluarga inti, kemudian sekitar komunitas mereka tinggal, dan harusnya itu mendukung sekolah dalam hal tersebut. Dan dari lingkungan sekolah kami, kami tekankan bahwa guru tidak hanya mengajar mereka tetapi juga memahami keragaman siswa sehingga anak-anak disabilitas ini dapat tumbuh lebih percaya diri dan mereka juga mandiri.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya ayam bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan

informasi berikutnya lagi ya pendengar. Dan kali ini terkait dengan pentingnya memahami konsep desain inklusif bagi fasilitas publik. Ya, pembangunan berbagai fasilitas umum di kota-kota besar sudah seharusnya bisa dinikmati dengan aman dan juga nyaman oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dan disinilah pentingnya penerapan konsep desain inklusif atau universal design dalam setiap perencanaan tata ruang kota modern. Riset dari IMRI 2012 dalam jurnal Disability of Society berjudul Universal Design and the Democratization of the Built Environment. Ini mengulas keadilan ruang tersebut. Dan hasil penelitian menegaskan bahwa lingkungan fisik yang aksesibel ini merupakan perwujudan dari pemenuhan hak asasi manusia yang paling mendasar dalam kehidupan bersosial. Dan penyediaan jalur pemandu atau guiding block bertekstur di sepanjang trotoar jalan juga merupakan contoh fasilitas yang sangat membantu bagi rekan disabilitas netra. Begitu pula dengan pembuatan RAM atau jalur landai, ini khusus pengguna kursi roda di setiap pintu masuk gedung perkantoran dan juga stasiun kereta. Ya, desain fasilitas publik yang ramah juga harus memperhatikan ya kebutuhan para lansia, ibu hamil, serta orang tua yang sedang membawa kereta bayi. Tangga penyeberangan yang terlalu tinggi tanpa disertai fasilitas lift alternatif seringkali juga menjadi hambatan besar bagi yang menyulitkan langkah mereka. Dan pemerintah daerah bersama tim arsitek perencana dituntut untuk lebih peka dan rajin untuk melakukan survei langsung ke lapangan sebelum membangun fasilitas yang baru. Dan mendengarkan masukan langsung dari komunitas penyandang disabilitas itu adalah langkah terbaik untuk menghindari kesalahan desain tata ruang yang mubazir. Ya, menurut analis dari Clarkson et al. Di tahun 2003 dalam bukunya yang diulas pada Journal of Design Research yang berjudul Inclusive Design, Design for the Whole Population, efisiensi fasilitas dikaji. Data riset tersebut juga menunjukkan bahwa perbaikan desain fasilitas sejak awal perencanaan itu jauh lebih hemat biaya dibanding melakukan renovasi pembongkaran di kemudian hari. Ya, menciptakan kota yang inklusif adalah cerminan dari tingkat kepedulian dan juga peradaban sosial masyarakat yang tinggal di dalam wilayah tersebut. Dan mari kita ikut menjaga dan menghormati fungsi dari setiap fasilitas ramah disabilitas yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Ya, ini terkait dengan pentingnya memahami konsep desain inklusif bagi fasilitas publik. Dan kita beralih ke informasi berikutnya lagi, yang mana Kadispora Kalteng apresiasi siaran Piala Dunia di RRI dan disabilitas terbantu. Ya, informasinya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id ya, untuk Anda simak, yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Agus Siswadi mengapresiasi langkah Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia melalui layanan audio. Menurutnya, siaran tersebut menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk tetap dapat mengikuti perkembangan ajang sepak bola. Dalam keterangan yang disampaikan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 kemarin, bahwa kehadiran siaran langsung Piala Dunia di RRI tidak hanya memberikan hiburan bagi pencinta sepak bola, tetapi juga membuka akses informasi yang lebih luas bagi berbagai kalangan masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas netra yang mengandalkan media audio untuk memperoleh informasi dan juga menikmati pertandingan. Ya, ia berharap
Layanan siaran olahraga seperti ini juga terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan adanya siaran langsung melalui radio, masyarakat juga memiliki keterbatasan akses terhadap tayangan televisi maupun internet, tetap bisa merasakan atmosfer pertandingannya secara langsung. Selain itu juga Agus mendorong RRI untuk terus konsisten menghadirkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, selain olahraga, RRI juga memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi, kemudian pendidikan, hiburan, serta pelestarian budaya daerah yang secara regional maupun juga nasional. Dan saya berharap jangkauan siaran RRI semakin luas sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat hingga ke wilayah-wilayah pelosok, terutama di Kalimantan Tengah. Dan dengan demikian fungsi RRI sebagai media publik yang memberikan layanan informasi, kemudian edukasi dan hiburan ini juga dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, itu dua informasi untuk Anda update-kan ya di saat ini, dan informasi hiburan lainnya masih akan berlangsung ya untuk rangkaian Merauke pagi ini sampai di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Ya, pendengar, sudah pukul 11.26 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita ke informasi yang terakhir ya untuk Anda update-kan.

Ya, informasi regional ya, yang mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kabupaten Merauke ya terus memfokuskan untuk program pembangunan kampung pada peningkatan kemandirian desa. Dan program tersebut menjadi prioritas kerja PMK pada tahun 2026. Yvonne Anatan selaku Kepala Seksi Kerjasama dan juga Pembangunan Kepala Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Merauke mengatakan bahwa Dinas PMK memiliki 3 bidang utama, yakni bidang pemerintahan kampung, bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang penataan dan kerjasama kampung. Ya, seluruh program tersebut, program kerjanya diarahkan untuk mendukung kemajuan dan kemandirian kampung di Kabupaten Merauke. Menurutnya, indikator utama yang menjadi fokus PMK adalah peningkatan indeks desa. Karena itu, seluruh program dan kegiatannya disusun untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung. Tahun 2026 kami fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan badan usaha milik kampung atau BUMKAM. Dan keterangan tersebut disampaikan oleh Yvonne saat dialog di RRI Merauke pada program Gerakan Membangun Papua. Selain itu, PMK juga mendorong pengembangan badan usaha milik kampung bersama dalam program pembangunan kawasan perdesaan. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal kampung. PMK Merauke juga terus melakukan pendampingan, pembinaan, dan fasilitas kepada pemerintah kampung dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana kampung. Dan langkah tersebut dilakukan agar penggunaan anggarannya dapat berjalan efektif dan juga tepat sasaran. Ya, ini informasi terakhir kita dan saya Dici harus pamit ya dari ruang dengar Anda. Selanjutnya untuk rangkaian Merauke siang ini dilanjutkan dengan Merauke sore ini, Anda akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansa. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai berjumpa kembali.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Sudah tak? Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Selamat siang pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada saat ini. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga tetap sehat dan juga penuh dengan semangat. Dan tentunya tetap sehat ya dalam menjalani seluruh rangkaian aktivitas di hari ini. Dan pendengar, siang hari ini memang menjadi waktu yang pas untuk kita beristirahat sejenak ya dari berbagai aktivitas. Ada yang sedang menikmati waktu siang, sedang makan siang, ataupun masih sibuk bekerja, atau masih dalam perjalanan, ataupun sedang bersantai akhir pekan di rumah bersama keluarga. Apapun kegiatan Anda pada siang hari ini, terima kasih karena Anda tetap memilih setia bersama kami di 94,8 MHz. Dan siang hari ini pendengar, bersama saya Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga sore nanti, tepatnya hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi terkhususnya buat umat Katolik, sembari menanti doa Angelus pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Dan seperti biasa benar, kami juga akan menemani Anda dengan beragam lagu pilihan dan juga informasi yang siap untuk menghangatkan suasana hari Anda. Selamat mendengarkan.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

0: Jika Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

0: Pro1 RRI Merauke. Pro1 RRI Merauke. Instagram @Pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke siang ini.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro1 RRI Merauke.

Baik, selamat siang pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke dalam program musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengajak Anda untuk menjelajahi Kabupaten Bondowoso, sebuah daerah yang berada di kawasan Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Bondowoso dikenal sebagai daerah yang memiliki udara sejuk dengan panorama pegunungan yang indah, serta warisan budaya dan sejarah yang sangat menarik untuk ditelusuri. Pendengar, Kabupaten Bondowoso sering dijuluki sebagai Republik Kopi karena menjadi salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia. Selain itu, Bondowoso juga menyimpan kekayaan budaya, tradisi masyarakat, serta berbagai macam destinasi wisata alam yang memukau. Dan selama beberapa menit ke depan, pendengar, kita akan bersama-sama mengenal sejarah dan juga asal-usul Bondowoso, menikmati kesenian dan budaya masyarakatnya, mencicipi kuliner khasnya, hingga menjelajahi berbagai tempat wisata yang menjadi kebanggaan daerah ini. Dan mari kita mulai perjalanan budaya kita hari ini dengan mendengarkan lagu-lagu dari Jawa berikut ini.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya?
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya,
0: aku ingat kok. Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

Baik pendengar, kita awali perjalanan musik tradisional dan budaya kita dengan mengenal lebih dekat Kabupaten Bondowoso. Pendengar, Bondowoso terletak di bagian timur Provinsi Jawa Timur dan dikelilingi oleh daerah pegunungan yang menjadikan wilayah ini memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Sebagian besar masyarakat Bondowoso menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Asal-usul nama Bondowoso tidak terlepas dari legenda rakyat yang sangat terkenal, yaitu kisah Raden Bondowoso dan Putri Roro Jonggrang. Dalam cerita tersebut, pendengar, Raden Bondowoso dikenal sebagai sosok sakti yang berusaha memenuhi permintaan Roro Jonggrang untuk membangun 1000 candi dalam satu malam. Meskipun legenda tersebut lebih banyak dikenal di Jawa Tengah, nama Bondowoso kemudian melekat sebagai identitas daerah yang syarat dengan cerita rakyat dan nilai budaya. Selain dikenal melalui legenda, Bondowoso juga memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang berkembang melalui sektor pertanian dan perkebunan sejak masa kolonial Belanda. Banyak perkebunan kopi yang dibuka di daerah pegunungan Bondowoso karena kondisi alamnya yang sangat mendukung. Hingga saat ini, Bondowoso menjadi salah satu sentra produksi kopi Arabica dan Robusta yang telah dikenal hingga mancanegara. Masyarakat Bondowoso dikenal ramah, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, serta tetap menjaga tradisi dan budaya yang diwarisi oleh para leluhur. Pendengar yang berbahagia, perjalanan budaya kita di Bondowoso masih akan terus berlanjut. Dan sesaat lagi kita akan membahas terkait dengan musik tradisional dan juga budaya maupun tradisi masyarakat Bondowoso. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, apa sih kok kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Pendengar, sebagai daerah yang berada di kawasan budaya Jawa Timur, bagian timur, Bondowoso memiliki beragam kesenian tradisional yang masih hidup dan dilestarikan hingga saat ini. Salah satu kesenian yang cukup populer di Bondowoso adalah hadrah dan musik patrol. Kesenian hadrah berkembang seiring kuatnya nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Pertunjukan hadrah biasanya diiringi tabuhan rebana dan lantunan syair pujian yang menciptakan suasana penuh makna. Selain itu, musik patrol yang dimainkan menggunakan bambu dan alat perkusi sederhana juga sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan masyarakat, terutama saat bulan Ramadan. Bondowoso juga memiliki kesenian jaran kencak. Kesenian ini menampilkan kuda yang telah dilatih untuk mengikuti irama musik dan melakukan gerakan-gerakan tertentu. Pertunjukan jaran kencak biasanya digelar dalam acara hajatan, khitanan maupun perayaan budaya. Tidak hanya itu pendengar, masyarakat Bondowoso juga mengenal berbagai pertunjukan seni tradisional seperti tari daerah dan seni musik gamelan yang masih dimainkan dalam berbagai acara adat. Kesenian-kesenian tersebut tidak hanya menjadi hiburan saja, tetapi juga menjadi media pelestarian budaya dan sarana mempererat hubungan sosial masyarakat. Pendengar, kita lanjutkan perjalanan budaya kita dengan mengenal kehidupan masyarakat Bondowoso. Masyarakat Bondowoso dikenal memiliki budaya gotong royong yang sangat kuat. Dalam berbagai kegiatan sosial, masyarakatnya masih menjaga semangat kebersamaan dan saling membantu. Tradisi selamatan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini pendengar dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas berbagai peristiwa penting dalam kehidupan. Contohnya seperti kelahiran, pernikahan, panen maupun pembangunan rumah. Selain itu, Bondowoso juga memiliki beragam kegiatan budaya yang rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk pelestarian tradisi dan promosi budaya daerah. Dengan pengaruh budaya Jawa dan Madura yang bertemu di kawasan Tapal Kuda, menjadikan Bondowoso memiliki keunikan tersendiri dalam bahasa, seni maupun kehidupan sosial masyarakatnya. Masyarakat Bondowoso juga sangat menghormati nilai-nilai adat, tokoh masyarakat, dan para sesepuh yang dianggap sebagai penjaga nilai budaya dan juga kearifan lokal. Di tengah perkembangan zaman, berbagai komunitas budaya terus berupaya menjaga tradisi agar tetap dikenang oleh generasi muda. Pendengar setia jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan membahas terkait dengan makanan kuliner khas Bondowoso yang memiliki cita rasa unik dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Dan juga kita akan membahas terkait dengan keindahan alam pegunungan dan warisan sejarah yang menakjubkan yang ada di Bondowoso.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Baik pendengar, kita tiba pada segmen kuliner khas Bondowoso. Selain terkenal sebagai daerah penghasil kopi berkualitas tinggi, Bondowoso juga memiliki berbagai makanan khas yang menarik untuk dicicipi. Salah satu yang terkenal adalah tape Bondowoso. Pendengar, tape Bondowoso merupakan salah satu makanan kebanggaan warga lokal dan selalu hadir dalam acara-acara penting, mulai dari perayaan keluarga, festival adat, juga dijadikan oleh-oleh para wisatawan. Terbuat dari singkong pilihan yang diolah dengan ragi khusus melalui proses fermentasi, tape Bondowoso punya rasa manis dengan daging lembut dan sedikit keasaman yang nikmat. Selain nikmat disantap sebagai kudapan, tape Bondowoso juga punya manfaat kesehatan karena kandungan probiotik yang mampu membantu melancarkan pencernaan. Selain tape pendengar, terdapat pula berbagai olahan berbahan dasar tape seperti brownies tape, prol tape, dan berbagai kreasi kuliner modern lainnya. Bondowoso juga memiliki kuliner tradisional seperti nasi jagung, soto khas daerah, serta aneka jajanan pasar yang masih mudah ditemukan hingga saat ini. Dan tidak lengkap rasanya pendengar tidak membahas terkait dengan kopi Arabica Ijen Raung yang telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu kopi unggulan Indonesia. Sebagai oleh-oleh untuk para pecinta kopi, Bondowoso punya kopi Ijen Raung atau varian kopi Arabica yang ditanam di daerah dataran tinggi Ijen Raung sejak tahun 1895 oleh pemerintah Hindia Belanda. Ditanam di ketinggian 900 hingga 1500 mdpl. Kopi Arabica Java Ijen Raung punya cita rasa khas dengan tingkat keasaman yang cukup tinggi. Dikenal dengan aroma floral atau bunga, medium body dan tidak terlalu pahit. Dan Anda juga bisa menemukan berbagai jenis varian kopi Arabica Java Ijen Raung yang dijual, baik masih dalam bentuk biji kopi hijau, kopi sangrai hingga kopi yang sudah berbentuk bubuk. Pendengar, kopi Bondowoso juga terkenal memiliki aroma yang khas dengan tingkat keasaman yang seimbang dan cita rasanya yang disukai oleh para penikmat kopi. Kuliner Bondowoso menjadi cerminan kekayaan dan kreativitas masyarakat dalam mengolah hasil pertanian menjadi makanan yang bernilai tinggi. Dan selanjutnya pendengar, Bondowoso juga memiliki banyak destinasi wisata yang memadukan keindahan alam, sejarah, dan juga budaya. Salah satu destinasi yang paling terkenal adalah Kawah Ijen, yang berada di kawasan Pegunungan Ijen. Kawah ini terkenal hingga mancanegara karena fenomena api biru atau blue fire yang langka dan hanya ada di beberapa tempat di dunia. Selain Kawah Ijen pendengar, terdapat juga kawasan Megalitikum Bondowoso yang sering dijuluki sebagai museum Megalitikum terbuka terbesar di Indonesia. Di berbagai wilayah Bondowoso juga ditemukan batu-batu peninggalan

0: Sejarah, dari sejarah, asal-usul, kesenian tradisional yang masih lestari, budaya masyarakat yang penuh kebersamaan, kuliner khas, hingga wisata alam dan sejarah yang memukau, semuanya menunjukkan bahwa betapa kayanya warisan budaya Indonesia. Dan semoga kebersamaan kita hari ini dapat menambahkan ataupun menumbuhkan wawasan dan juga rasa cinta kita terhadap budaya Indonesia. Dan demikian saja pendengar, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya dengan cerita budaya dari daerah lainnya di Indonesia. Salam budaya dan tetap cintai Indonesia.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan

mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Joao Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, Joao Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match. Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4-6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
8: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pebalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya memang akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Nia Rabdul, Itulah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depannya. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depannya. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 0917-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: revolusi adalah gelar yang diberikan kepada sejumlah perwira militer yang gugur dalam tragedi pada tanggal 30 September 1965 malam dan 1 Oktober 1965 dini hari. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009, gelar ini diakui juga sebagai pahlawan nasional. Para pahlawan tersebut adalah Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal Anumerta M.T. Haryono, Letnan Jenderal Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, Kapten Anumerta Pierre Tendean, Aibda Anumerta Karel Satsui Tubun, Brigadir Jenderal Anumerta Katamso Darmo Kusumo, dan Kolonel Anumerta Sugiono.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, selamat siang mendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke dalam program Pro Dangdut untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dan bagi Anda yang ingin bergabung untuk request lagu dangdut, bisa menghubungi kami di 0971-333-0745. Atau sekedar ingin menyapa, kirim salam atensi, bisa melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Baik pendengar, kita menunggu ya panggilan telepon dari Anda. Langsung saja kita terima penelpon yang pertama pendengar. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang Bang Nasrun, apa kabar?
3: Kabar alhamdulillah baik, dari Jambi.
2: Oh, dari Jambi. Suaranya mirip nih, agak hilang-hilang suaranya tapi. Gimana Bang Hamzah Yusuf?
3: Iya, dengan juga ya.
2: Dengan Yogi, Bang.
3: Dengan Yogi.
2: Siapa? Yogi.
3: Yogi.
2: Iya, gimana kabarnya Bang Hamzah?
3: Alhamdulillah baik ya, Yogi yang pakai baju kelabu-kelabu ya.
2: Oh iya Bang, kelabu.
3: Yogi Andriansyah,
2: iya Bang.
3: Kalau di sini alhamdulillah baik, cuaca panas kali ya.
2: Oh, lagi panas di sana Bang, udah nggak hujan ya?
3: Iya, kalau kemarin ya hujan dari pukul 6 lewat 30 hingga sampai pukul 11 siang.
2: Wih, lumayan lama itu, 5 jam lebih itu Bang.
3: Ya, tapi yang kerasnya hujannya sekitar lebih kurang 1 jam lah gitu ya.
2: Oh iya.
3: Sudah itu gerimis hingga sampai pukul 11 siang baru berhenti.
2: Baru berhenti, oke. Gimana mau diputarkan lagu apa Bang Hamzah?
3: Lagunya dari Imam Syarifin, apa ya, jangan tinggalkan aku.
2: Jangan tinggalkan aku, oke. Mau diputarkan untuk siapa nih Bang?
3: Salamnya pertama sekali Bang Yogi, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
2: Amin, terima kasih banyak Bang.
3: Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
2: Baik, minal aidin wal faizin kembali Bang Hamzah, mohon maaf lahir batin.
3: Kemudian ada Bang Irwan di Aceh, ada Bang Nasrun, ada Ibu Farida, Ibu Sri, ada juga Mas Kojo, Abdurrahim, lagi ya, ada Bang Ajun, ada Trapamer, ada Martel, ada juga Ibu Natalia, untuk Arima, untuknya Putra Arima, untuk semualah tanpa terkecuali dari A, pergi selamat siang, tentunya Bang Yogi sama siang remah petugas. Terima kasih banyak, Dangdut adalah kita.
2: Baik, selamat siang. Terima kasih banyak Bang Hamzah Yusuf. Baik, terima kasih banyak Bang Hamzah Yusuf sudah bergabung bersama kami di siang hari ini ya di program Pro Dangdut tadi. Semoga ucapan maupun doa baiknya kembali ke Bang Hamzah Yusuf dan keluarga dimanapun berada. Oke, dari Jambi kita terima lagi penelpon selanjutnya. Kita sapa dari mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Yogi.
2: Waalaikumsalam. Dari mana ini?
4: Dari Parigi Mautong.
2: Parigi Mautong, Ibu Mas Lia ya?
4: Iya.
2: Oke, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat, tapi di sini panas.
2: Oh, panas juga. Tadi di Jambi panas, di Parigi panas juga, di Merauke panas juga.
4: Semuanya panas.
2: Iya. Ya, Indonesia hari ini semuanya panas ya.
4: Iya.
2: Gimana udah makan siang, Ibu?
4: Udah.
2: Oh, sudah ya. Makan dengan apa di siang hari ini?
4: Lagunya Hamdan ATT.
2: Oh, Hamdan ATT, oke.
4: Judulnya? Kalau judulnya kalau meja ini ada terdengar.
2: Mm-hmm. Hamdan ATT, judulnya apa tadi? Kurang jelas.
4: Kalau meja ini ada telinga. Oh. Begitu.
2: Coba saya cari dulu ya.
4: Iya. Yeah. Kirim buat Bunda Christine di Tetoli, Ibu Tri Borpas sama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Lei, Putra Tengah, Ibu Ria di Jakarta, Farida, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan okay, salam kompak dan buat Mas Yogi, saya selalu bersama keluarga di rumah.
2: Baik, terima kasih banyak.
4: Sama-sama, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mas Lia sudah bergabung ya dari Parigi Mautong di siang hari ini di 94,8 MHz ya bersama kami di RRI Pro 1 Merauke. Dan terima kasih ya Ibu Mas Lia sudah bergabung. Dan juga semoga ucapan maupun doa baiknya tadi kembali ke Ibu Mas Lia dan keluarga dimanapun berada juga. Oke, baik pendengar, dua penelpon sudah kami terima. Langsung saja kita putarkan dua lagu yang di request oleh Bang Hamzah Yusuf dan juga Ibu Mas Lia. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Buat pendengar, itu tadi dua lagu ya yang di request oleh Bang Hamzah Yusuf dan juga Ibu Mas Lia di Parigi Motong. Dan langsung saja kita terima lagi penelpon selanjutnya. Pendengar, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa nih, di mana?
1: Di Semangga.
0: Di Semangga, oke Bang Dul ya.
1: Oke.
0: Gimana Bang kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Oke, alhamdulillah. Gimana, udah balik dari mana kemarin?
1: Iya.
0: Udah balik ya?
1: Udah.
0: Gimana cuaca di Semangga Bang?
1: Cuaca cerah-cerah mendung.
0: Oh, cerah-cerah mendung, berarti nggak panas, nggak hujan ya. Gimana, mau diputarkan lagu apa nih Bang Dul?
1: Lagu lama aja dah, lagunya Ida Laila.
0: Ida Laila? Lagu lama ya, lagu lawas.
1: Lagu
0: judulnya?
1: Ida Laila. Surga Dunia.
0: Surga Dunia. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bang?
1: Ya, untuk Bang Yogi yang sedang bertugas, Bang Ari, Bang Iwan, Mbak Desi, semuanya dari Pro 1 sampai Pro 4, selamat mendengarkan dan salam sehat, salam tangguh selalu.
0: Oke.
1: Untuk yang sedang monitor dari Sabang sampai Merauke, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Selamat siang dan salam sehat selalu dan semoga berbahagia. Oke, siap.
0: Siap. Siap, Bang. Oke, selamat siang. Terima kasih kembali, Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bang Dul ya, sudah bergabung dari Semangga di siang hari ini di Pro Dangdut bersama saya Yogi Andriansyah. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja hubungi kami di 0971333 0745, atau ingin menyapa kirim salam atensi bisa melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852 7511 2433. Oke, baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu mungkin satu lagu yang direquest oleh Bang Dul di Semangga. Sebelum itu, mungkin saya sapa dulu kembali. Selamat siang pendengar setia dari Pro 1 Merauke, dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang baru bergabung saat ini, Anda sedang mendengarkan siaran kami di 94,8 MHz. Dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan bagi Anda mungkin yang ingin bergabung, bisa request lagu melalui jalur telepon kami di 0971 333 0745. Dan baik pendengar, sembari menunggu penelpon, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini, requestan dari Bang Dul. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: satu lagu ya dari Ida Laila dengan judul lagunya Surga Dunia yang di request oleh Bang Dul di Semangga. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bisa bersama kami ya di 0971333 0745, atau ingin menyapa kirim salam bisa melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852 7511 2433. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Yogi ya?
0: Iya, benar sekali. Selamat siang. Asik. Dari mana ini?
1: Dari Bunda Natalia.
0: Oh, Bunda Natalia. Iya, Bunda.
1: Saya sudah tahu loh, suaranya Bang Yogi, sudah tidak mau tebak-tebakan. Bang Yogi, apa kabar dulu?
0: Baik-baik. Gimana Bunda kabarnya?
1: Sama, baik-baik saya.
0: Oh, alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana cuacanya?
1: Cuaca juga cerah ceria, seperti suaranya Bang Yogi ini kayak cerah dong.
0: Terima tanpa kasih. Gimana? Siang hari ini makan ikan bakar lagi Bunda?
1: Ganti.
0: Oh.
1: Ini makan ikan anu Bang Yogi. Apa itu? Oh, Bang Yogi tahu ya?
0: Ikan apa itu?
1: Itu woku.
0: Oh, ikan woku. Iya. Tahu ya? Pernah ya, pernah makan sekali.
1: Dia, pakai ikan itu kayak ikan katamba, ikan merah. Nanti dimasak woku, pakai kemangi, pakai serai, pakai daun kunyit, jahe.
0: Enak sekali. Ya, macam ikan jadi, kuah kuning gitu ya?
1: Iya, ya kuah kan? Kuning gitu. Itu namanya woku.
0: Oh, woku. Kalau di sana namanya woku ya.
1: Jadi kalau orang Manado bilang ikan woku.
0: Oh. Biasa makan dengan papeda kalau di sini.
1: Sudah papeda dia. Tapi jadi kecil, ada kuahnya gitu.
0: Iya.
1: Supaya enak pakai popel. Tentunya Ibu Utri juga sudah pernah makan gitu ya sama Pak Freddy.
0: Pasti kayaknya makanan favorit.
1: Iya, kalau di sini gitu juga pakai popeda, jadi pakai kuah itu.
0: Oke. Okay. Mau diputarkan lagu apa nih Ibu Natalia?
1: Apa ya, Sekuntum Bunga Mawar ada nggak yang
0: dari Datut? Sekuntum Bunga Mawar?
1: Iya, coba Bang Yogi lihat, tapi penyanyinya saya enggak tahu, cuma judulnya Sekuntum Bunga Mawar.
0: Oke, saya cari. Oh, ada. Ya. Boleh.
1: Salam-salam ya, Bang Yogi.
0: Boleh.
1: Yang pertama ada Ibu Maria di Palembang. Selamat siang, Bunda. Salam sehat ya. Terus ada Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat siang. Sudah gabung ya Ibu Utri, Pak Freddy?
0: Ibu Utri, ya? Pak Freddy belum bergabung.
1: Ayo gabung, Ibu Utri.
0: Ditunggu.
1: Ada Bang Yogi, ditunggu. Terus ada Bang Cut, ada Kakak Anis, ada Ciguria Jakarta, Ibu Sofia saat di Makassar ya. Ada Pak Norki, Pak Bernard, Pak Hasan Lalo, Pak Joni. Ada Central Sweet, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belgi, Putra Jaya ya, Mama Ines, Mama Nambe, Mama Roni, Bu Siti. Ada lagi siapa ya? Oh, ini Bang Luhut, Pak Windy, Bunda Ima, Kakak Puja. Ada juga Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Pokoknya buat, ada si Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu dan semua-semua sudah ya, Bang Yogi yang lagi monitor.
0: Oke.
1: Buat Bang Yogi tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Bang Yogi dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Oke,
0: terima kasih
1: Bang Yogi. Selamat siang, Dandut adalah kita.
0: Baik, selamat siang. Terima kasih Bu Natalia sudah bergabung siang hari ini dari Toli-Toli ya. Terima kasih banyak. Doa terbaik juga untuk Ibu Natalia dan keluarga dimanapun berada. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bung Ari, selamat siang.
0: Dengan Yogi, selamat siang.
2: Oh, Yogi lagi, Yogi. Semalam ya?
0: Iya, semalam.
2: Iya, lupa deh. Karena terlalu kangen dengan Bung Ari,
0: Bung Ari. Suaranya. Bung Ari besok dia.
2: Oh iya,
0: Pro Dangdut
2: maaf
0: besok,
2: ya Bung Yogi.
0: Iya, enggak apa. Gimana dengan Ibu Anis ya?
2: Bunda Ima.
0: Oh ya, mohon maaf. Salah kembali
2: deh.
0: Mohon maaf kembali.
2: Satu-satu Bung
0: ya,
2: Yogi.
0: Satu-satu ya, impas berarti. Gimana Bunda Ima kabarnya Ima
2: di
0: sana?
2: Momere, di Momere.
0: Ya, Momere gimana kabarnya?
2: Kabarnya Momere lagi cerah hari ini.
0: Oh, lagi cerah. Sudah makan siang Bunda?
2: Udah deh.
0: Dengan apa ini? Oh, sudah juga, Bunda.
2: Oh ya, ya. Cuma sekedar apa ya untuk siang.
0: Uh-huh. Makan
2: lauknya
0: siang,
2: cuman ikan doang sama sayur daun singkong.
0: Wih,
2: tumis.
0: Lengkap itu, enak, sudah cocok itu.
2: Sama sambalnya.
0: Wih, sedap.
2: Mari dong, kalau seandainya dekat bisa
0: oh,
2: dipakai.
0: Oh iya, benar sekali. Nanti kalau jalan-jalan ke sana ya, Bunda.
2: Oke, semoga ya.
0: Siap.
2: Bunda selalu mengharapkan teman-teman bisa ketemu dengan keadaan yang sehat.
0: Amin. Mau diputarkan lagu apa nih, Bunda?
2: Apa ya, Lewaldi yang judulnya Potret Kenangan kalau nggak salah.
0: Lewaldi?
2: Iya. Atau salah?
0: Coba saya
2: Potret
0: dulu.
2: Kenangan
0: tadi. Oh, iya, Potret Kenangan. Oh iya, ada.
2: Oke deh. Yo, salam-salam dulu.
0: Uh-uh.
2: Nah, salamnya pertama tentunya buat Bung Yogi ya bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, dan tetap semangat. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati bersama teman-teman yang ada di Merauke semuanya tanpa terkecuali ya. Selamat siang semua, salam kenal. Yang belum dikenal, yang sudah dikenal, salam kompak persahabatan lewat udara. Ada Bunda Utri di sana, selamat siang Bun. Ada Putra Tengah di Fafak, ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Bintang Pertama, Bang Luhut, Bang Andi, dan semua pendengar setia dimanapun berada yang lagi pantau siang ini. Dengan ucapan selamat siang semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Yogi, terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali Bunda Ima. Selamat siang, doa terbaik buat Bunda Ima dan keluarga dimanapun berada ya. Oke, baik pendengar, sudah dua lagu yang di request oleh Bu Natalia dan juga Bunda Ima. Mari kita dengarkan terlebih dahulu sebelum kami menerima penelpon selanjutnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, selamat siang mendengar, masih bersama kami ya di 94,8 MHz dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dan kita masih ada waktu ya, kurang lebih 15 menit dalam program ini. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, silakan menghubungi kami di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pak Yogi.
0: Halo, selamat siang, dari mana ini?
1: Ini informasi.
0: Iya Bang.
1: Siaran Merauke gak bisa ditangkap ini, menghilang ini dari udara ini.
0: Dari udara, dengarnya lewat apa Bang?
1: Mangga aja hilang.
0: Oh, di radio biasa atau digital Om dengarnya?
1: Di radio biasa juga hilang nih.
0: Oh, di radio biasa juga hilang. Oke, nanti kami coba cek ya.
1: Dari Pro 1 sampai Pro 3 hilang semua.
0: Oke. Masih dengan Bang Dul ya ini ya?
1: Ya?
0: Dengan Bang Dul ya?
1: Iya.
0: Oh, oke Bang. Nanti saya informasikan ke
1: bagian teknik
0: ya. Ah, benar.
1: Oke, di kelapa 5 itu mungkin.
0: Oke, baik Bang.
1: Makasih.
0: Baik, terima kasih Bang.
1: Bang, kalau ada waktu nanti putarkan itu Air Gina dari Roma ya.
0: Oke, baik, nanti kalau ada waktu ya Bang ya.
1: Ada waktu.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih kembali Bang Adul sudah menginformasikan ya. Kalau ada kendala nanti coba saya hubungi bagian teknik untuk mengecek. Oke, bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di 0971-333-0745 untuk request lagu dangdut ya. Mungkin sembari menunggu penelpon, kami putarkan terlebih dulu satu lagu berikut ini. Satu lagu dari Asep Irama dengan judul lagu Bunga Teratai.

0: Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo, selamat siang Kakak Puja. Apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Baik Kakak. Cakep.
1: Apa kabar Kakak penyiar lagi bertugas?
0: Ubur-ubur ikan lele, baik-baik saja Kakak Puja.
1: Mari dengan siapa?
0: Dengan Yogi Kakak.
1: Oh ya, mantap.
0: Gimana lagi kerja Kakak?
1: Aduh, libur kak.
0: Oh libur, enak sekali.
1: Bisa. Enak kak, libur tapi ada lihat ini pantau dosir dong.
0: Oh ada dosir.
1: ada dosir dalam ke tanah.
0: Oh lagi timbun kak kakak?
1: Bukan timbun lagi cor langsung.
0: Oh lagi ngecor. Oh lagi buat jalan kakak.
1: Iya kak.
0: Oh mau diputarkan lagu apa nih Kakak Puja?
1: Aduh. Indahnya bulan saja.
0: Oke, indahnya bulan. Penyanyinya siapa, Kakak?
1: Tommy Rahadi.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa ini, ha?
1: Lagi spesial baca lagi bertugas sukses selalu. Salam buat Mama Dion yang lagi di depan sama Pio, juga buat Dion, Bapak Dion, pokoknya buat semua yang ada dalam rumah sini, salam manis, salam kompak. Spesial buat Pak Freddy sama masuk Pak belum itu.
0: Pak Freddy kalau belum masuk
1: ke sini pasti senyum ke sodet.
0: Belum masuk Kakak.
1: Pak Freddy, Putri, Bunda Ima, buat Ayu Dimasohi, pokoknya semua sudah tanpa terkecuali. Spesial buat yang lagi bertugas, sukses selalu. Terbang sekawan, si burung nuri.
0: Cakep.
1: Hingga meninti di dalam daun.
0: Cakep.
1: Biar hidup merendah diri, asalkan mulia budi tekatinya. Ya oke,
0: baik.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Siu dadah, bye. Kakak Puja, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut ya. Tidak lupa dengan pantunnya Kakak Puja. Jangan lupa nanti di pertemuan selanjutnya juga di nanti ya pantunnya Kakak. Terima kasih banyak. Oke baik, kita terima lagi penelpon selanjutnya mendengar. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, waalaikumsalam. Dengan
2: punya Manado.
0: Manado ya, oke. Manado ada Ibu Anis ya?
2: Iya, Ibu Ani.
0: Ani atau Anis?
2: Ani bukan Anis.
0: Oh, Ani, gak pakai S ya?
2: Tidak pakai S.
0: Oh berarti tidak dingin kalau tidak pakai S Bu. Gimana kabarnya Ibu Ani di siang hari ini, baik ya?
2: Alhamdulillah luar biasa, kabarnya sehat walafiat. Hujan tapi tidak dingin.
0: Oh hujan tapi tidak dingin karena tidak ada S. Gimana mau diputarkan lagu apa ini?
2: Lagu apa yang disiapkan gitu?
0: Bebas request. Bebas request lagu dangdut.
2: Oh, bebas. Oh, ini Jo. Jatuh bangun.
0: Jatuh bangun. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Jatuh tapi bangun ulang. Oke, pertama-tama buat Kakak Sabar Brilian lewat tadi itu.
0: Kakak Puja.
2: Oh, Kakak Puja, salam sehat ya, salam bahagia. Enak itu pantunnya, aku tidak tahu pantunnya.
0: Oh.
2: Aduh, anak terapi Pak Freddy juga, Pak Kamar, anak terapi Ibu Natalia juga, anak terapi Ibu Freda juga, anak terapi Nasrun yang punya sultan semuanya. Anak terapi sampai Yunus juga, anak terapi Putra Tengah, anak terapi Ibu Anes juga, salam sehat, salam kompak, dan bahagia. Kembali ke yang tugas waktu. Aduh. Sampai yang tugas ini selalu.
0: Yogi.
2: Salam sehat ya.
0: Oke, terima kasih ya.
2: Insya Allah, dalam keinginan Allah SWT.
0: Amin.
2: Kembali ke yang tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Ani sudah bergabung di siang hari ini dari Manado. Dan baik pendengar, kita sudah berada di penghujung program acara ya. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi, Ibu Maslia di Parigi Motong, Bang Duli Semangga, Ibu Natalia di Toli-Toli, Bunda Ima di Maumere, Kakak Puja di Binduni, dan yang terakhir tadi ada Ibu Ani di Manado. Terima kasih banyak dan mari kita dengarkan dua lagu penutup program Prodangdut untuk edisi hari ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur edisi Sabtu 30 Mei 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah. Berita pertama, Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan energi jelang perayaan Idul Adha dan libur panjang akhir pekan. Antisipasi dilakukan dengan menambah penyaluran minyak tanah sebanyak 450 ribu liter di wilayah Papua dan Maluku. Tambahan penyaluran minyak tanah telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan tambahan minyak tanah subsidi mencukupi peningkatan konsumsi masyarakat di beberapa lokasi terutama wilayah yang merayakan Idul Adha. PJS Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Bramantio Rahmadi menyampaikan penambahan penyaluran difokuskan di dua provinsi, yakni Maluku mendapat tambahan 370 ribu liter, sementara Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 80 ribu liter. Menurutnya, selain minyak tanah, stok LPG juga dijaga untuk wilayah Ambon dan Jayapura mencapai 2.000 meter ton, maksud kami metric ton, cukup untuk kebutuhan LPG non-subsidi hingga 2 bulan ke depan. Bramantio mengatakan stok semua jenis BBM juga dalam kondisi aman. Stok tersebut terus berubah setiap hari dan setiap 3 hingga 4 hari, kapal suplai BBM dan LPG secara terjadwal mengisi kembali stok. Tim penyaluran di lapangan terus siaga mengantisipasi peningkatan konsumsi dan masyarakat tidak perlu khawatir dalam memenuhi kebutuhannya. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Penyaluran hewan kurban dalam Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, namun juga momentum untuk mengingat kembali makna pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan Fidelis Gol mengatakan kesadaran pribadi dinilai menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah berperan memberikan dukungan dan fasilitas, sementara keberhasilan seseorang ditentukan oleh kemauan dan niat dari individu masing-masing. Fidelis menilai dukungan pemerintah berupa bantuan pendidikan dan pembiayaan harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan generasi muda Papua Selatan juga diminta terus mengejar pendidikan dan cita-cita mereka.
3: Keberhasilan sebuah SDM itu, ya, pertama lahir dari kita, ya, lahir dari kita dan niat keberhasilan itu dari awal diawali dari kita, ya. Orang lain hanya bisa mendukung, ya, orang lain dalam hal ini pemerintah mendukung secara finansial, membiayai pendidikannya itu dari pihak pemerintah, ya. Tetapi niat untuk bisa berhasil, ya, berhasil dan tidaknya itu dari kita.
2: Menurut Fidelis, Papua Selatan memiliki peluang besar untuk berkembang melalui berbagai program nasional yang telah hadir di wilayah tersebut. Masyarakat harus mampu menjadi pelaku pembangunan di daerah sendiri, dan pemerintah berharap generasi muda Papua Selatan dapat tumbuh menjadi SDM yang mandiri, produktif, dan mampu bersaing di tingkat nasional, mengingat kesadaran untuk berubah dinilai menjadi kunci utama menuju masa depan yang lebih baik. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrik menggelar Ajang Lomba Minat dan Bakat Siswa tahun 2026 yang diikuti perwakilan dari 4 kabupaten cakupan di provinsi tersebut. Lomba Minat dan Bakat Siswa MBS yang diselenggarakan ini merupakan ajang untuk menggali potensi dan talenta pada Lomba Minat dan Bakat Siswa. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademik Komunitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Olivia Koneng, selaku Ketua Panitia Pelaksanaan MBS dalam laporannya pada pembukaan di Taman Mandala Merauke Kamis 28 Mei 2026. Menurutnya, kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk menggali, mengembangkan, dan menampilkan potensi terbaik yang dimiliki oleh para siswa di berbagai minat dan bakat. Ditambahkan, ajang Talenta MBS ini dilaksanakan secara luring dan daring. Secara luring, yakni Festival Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N, Dikmen dengan 16 cabang lomba, dilaksanakan pada 28 Mei hingga 1 Juni 2026. Peserta yang mengikuti FLS3N sebanyak 60 siswa dari 4 kabupaten yang ada di wilayah Papua Selatan. Kemudian, peserta dari Sekolah Luar Biasa SLB sebanyak 48 orang. Untuk diketahui, jumlah peserta dari jenjang sekolah dasar yang mengikuti O2SN sebanyak 1.110 siswa dari 4 kabupaten cakupan. Kemudian, peserta jenjang SMP sebanyak 121 peserta, dan jenjang SMA-SMK sebanyak 88 orang. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak masyarakat membangun kesadaran bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesadaran pribadi dinilai menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan SDM. Berikut laporan Jessica Ardana.

0: Saat penyaluran hewan kurban untuk masyarakat sebelum pelaksanaan Idul Adha, Bupati Merauke Yosef Bladip Gepsen. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan Fidelis Gol mengatakan kesadaran pribadi dinilai menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah berperan memberikan dukungan dan fasilitas, sementara keberhasilan seseorang ditentukan oleh kemauan dan niat dari individu masing-masing. Fidelis menilai dukungan pemerintah berupa bantuan pendidikan dan pembiayaan harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan generasi muda Papua Selatan juga diminta terus mengejar pendidikan dan cita-cita mereka.
1: Keberhasilan sebuah SDM itu, ya, pertama lahir dari kita, ya, lahir dari kita dan niat keberhasilan itu dari awal diawali dari kita, ya. Orang lain hanya bisa mendukung, ya, orang lain dalam hal ini pemerintah mendukung secara finansial, membiayai pendidikannya itu dari pihak pemerintah, ya. Tetapi niat untuk bisa berhasil, ya, berhasil dan tidaknya itu dari kita.
0: Menurut Fidelis, Papua Selatan memiliki peluang besar untuk berkembang melalui berbagai program nasional yang telah hadir di wilayah tersebut. Masyarakat harus mampu menjadi pelaku pembangunan di daerah sendiri, dan pemerintah berharap generasi muda Papua Selatan dapat tumbuh menjadi SDM yang mandiri, produktif, dan mampu bersaing di tingkat nasional, mengingat kesadaran untuk berubah dinilai menjadi kunci utama menuju masa depan yang lebih baik. Jessica Ardana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan optimis Lomba Talenta Lomba Minat dan Bakat Siswa MBS tingkat provinsi setempat tahun 2026 ini mampu melahirkan generasi muda cerdas, berilmu, dan berdaya saing tinggi. Demikian dikatakan Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apollo Savanpo menyampaikan sambutan sekaligus membuka MBS di Taman Mandala Merauke. Ia mengatakan kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan sejak berdirinya Provinsi Papua Selatan. Guritno mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat provinsi maupun di 4 kabupaten yang telah sukses menyelenggarakan seleksi tingkat kabupaten sebelumnya. Dia menyebut peserta yang bertanding di tingkat provinsi merupakan para juara terbaik dari kabupaten masing-masing. Dan kepada peserta lomba diminta untuk tetap semangat menunjukkan bakat, keahlian, dan pengetahuan terbaiknya. Guritno berharap Dewan Juri memberikan penilaian secara objektif, adil, dan memberikan nilai sesuai dengan kualitas yang ditunjukkan peserta.

0: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, masyarakat Kampung Domande, Distrik Malin mulai menghuni 100 unit rumah bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi. Adanya bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Kampung Domande itu melalui Dinas Transmigrasi Kabupaten Merauke tahun 2026. Salah satu warga masyarakat, Hendrikus Mause, kepada RRI menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi yang telah membangun rumah permanen tersebut. Menurut Hendrikus Mause, bantuan rumah itu dilengkapi dengan perabotan rumah tangga yang langsung dibagikan kepada masyarakat penerima rumah bantuan. Hendrikus Mause mengingatkan masyarakat Kampung Domande, Distrik Malin untuk dapat menjaga dan merawat rumah dengan baik. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Penyaluran hewan kurban dalam Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Saat penyaluran hewan kurban untuk masyarakat sebelum pelaksanaan Idul Adha, Bupati Merauke Yosef Bladip Gepse menyampaikan penyaluran hewan kurban tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, namun juga momentum untuk mengingat kembali makna pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan perayaan Idul Adha menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk memahami nilai-nilai pengorbanan dalam kehidupan, baik yang ingin dicapai, yang membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan. Momentum Idul Adha menjadi pengingat kembali dalam memahami bentuk-bentuk pengorbanan dalam kehidupan, bagaimana mengupayakan hal yang baik dan disertai dengan pengorbanan.
2: Bupati Merauke akan menyerahkan hewan kurban kepada PKM yang sudah ditunjuk. Intinya bahwa kita semua ingin kembali atau diingatkan kembali untuk memahami bentuk-bentuk pengorbanan dalam kehidupan kita. Itu mungkin yang paling penting. Bagaimana kita mengupayakan hal-hal yang baik, dan itu perlu juga disertai dengan pengorbanan.
1: Dalam penyerahan hewan kurban, Bupati Yosef Gepse juga menyoroti sektor pertanian dan peternakan sebagai salah satu andalan masyarakat Kabupaten Merauke. Hewan kurban yang disalurkan merupakan hasil kerja keras para peternak lokal yang selama ini mengembangkan usaha peternakan di daerah Merauke. Ia berharap perhatian terhadap sektor peternakan
0: Baik saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Pada hari raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2026 Masehi ini, jumlah hewan kurban di Provinsi Papua Selatan mencapai 446 ekor sapi dan 96 ekor kambing. Ketua PHBI Provinsi Papua Selatan, Haji Ali Syabana, merinci data tersebut berdasarkan laporan dari 4 kabupaten. Dikatakan di Kabupaten Bovendigul, hewan kurban yang terkumpul sebanyak 28 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kabupaten Merauke mencatat jumlah tertinggi dengan 316 ekor sapi dan 64 ekor kambing. Sementara Kabupaten Mapi melaporkan 61 ekor sapi dan 6 ekor kambing, serta Kabupaten Asmat sebanyak 40 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Haji Ali Syabana menyebut distribusi hewan kurban sudah merata di seluruh wilayah Papua Selatan. Menurutnya, ketersediaan hewan kurban tahun ini cukup memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat Papua Selatan. Saudara, sekian Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yongi Andriansyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Makanehe waningap soke pidihe, naanke waningap nango. Asanem ad kamita ehe makanehe, naanke waningap nango mad kamita.
0: Artinya, kita menjaga dan memelihara kelestarian alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita sampai kepada anak cucu kita.

program acara Green Radio. Berisikan informasi atau obrolan seputar edukasi, kisah inspiratif, dan aksi nyata pelestarian lingkungan dan juga alam sekitar. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Baik, selamat sore pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah ya di 94,8 MHz. Dan bagi Anda yang di sore hari ini dalam perjalanan sedang menikmati waktu santai bersama keluarga, tetap bekerja ataupun sedang beristirahat di rumah melepas penat, terima kasih karena tetap setia bersama kami untuk menemani sore hari Anda. Dan pendengar, seperti biasa di sore hari ini kami akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga hiburan-hiburan. Dan saat ini pendengar, kita sedang berada di program Green Radio dan sesaat lagi kami akan bagikan beberapa informasi yang berkaitan dengan Green Radio. Untuk informasi yang pertama akan kami updatekan untuk Anda terkait dengan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Namun sebelum kami updatekan informasinya, mari dengarkan terlebih dahulu lagu berikut ini.

Pendengar, di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim, kearifan lokal menjadi salah satu nilai penting yang terus relevan dalam menjaga kelestarian alam. Sejak dahulu masyarakat Indonesia telah hidup berdampingan dengan lingkungan melalui berbagai tradisi, aturan adat, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut menjadi bentuk nyata bagaimana manusia menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan juga keberlanjutan alam. Dikutip dari halodoc.com, kearifan lokal lahir dari pengalaman panjang masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dari pesisir hingga pegunungan, setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam merawat alam berdasarkan kondisi wilayah dan budaya yang berkembang. Pengetahuan ini bukan hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga bagian dari identitas masyarakat yang terus dijaga lintas generasi. Di banyak daerah, masyarakat adat mengenal aturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tidak berlebihan. Ada waktu tertentu untuk membuka lahan, mengambil hasil hutan hingga menangkap ikan. Semua dilakukan dengan pertimbangan agar alam memiliki kesempatan untuk pulih dan tetap produktif. Cara pandang seperti ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hal baru, melainkan telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara. Di wilayah pesisir, pendengar, misalnya masyarakat menjaga kawasan laut dan hutan bakau sebagai pelindung alami dari abrasi serta tempat berkembang biaknya berbagai biota laut. Kesadaran menjaga pesisir tumbuh dari pemahaman bahwa laut merupakan sumber kehidupan yang harus dirawat bersama. Begitu pula di kawasan pertanian, banyak masyarakat yang memanfaatkan pola tanam tradisional dan menjaga sumber air agar tetap lestari untuk kebutuhan jangka panjang. Selain menjaga alam secara langsung, kearifan lokal juga mengajarkan nilai tanggung jawab dan kebersamaan. Lingkungan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena itu, menjaga kebersihan sungai, merawat hutan, atau melindungi kawasan tentu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas individu. Nilai gotong royong ini membuat pelestarian lingkungan berjalan lebih kuat karena dilakukan secara kolektif. Di tengah perkembangan modern, tantangan pelestarian lingkungan memang semakin besar. Aktivitas pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan perubahan pola konsumsi sering memberikan tekanan pada alam. Namun saat yang sama, nilai-nilai lokal justru menjadi pengingat penting bahwa pembangunan perlu berjalan seimbang dengan keberlanjutan lingkungan agar manfaatnya bisa dirasakan hingga masa depan. Generasi muda juga memiliki peran penting untuk mengenal dan melanjutkan kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur. Mengenal tradisi menjaga lingkungan sejak dini dapat menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap alam sekitar. Dari hal sederhana seperti menjaga kebersihan, menghargai sumber daya alam, hingga memahami adat setempat, semua menjadi langkah nyata untuk meneruskan nilai tersebut. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi terkait dengan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan yang kami kutip melalui portal berita resmi RRI di www.rri.co.id. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, kita beralih ke Abi Sairolo yang menyerukan penyelamatan hutan Papua. Namun, untuk informasi selengkapnya akan kami updatekan setelah jeda berikut ini.

Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel dengan judul Negeri Lima Negara, karya Ahmad Fawdy.

Kisah dalam negeri lima menara mengikuti perjalanan hidup Alif, seorang remaja yang tinggal di Jakarta. Meskipun kehidupannya di Jakarta nyaman dan modern, ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia merindukan petualangan dan ingin menjalani pengalaman yang lebih berarti. Impiannya adalah menjadi seorang penulis yang terkenal. Suatu hari, Alif memutuskan untuk meninggalkan Jakarta dan pergi ke Pondok Madani, pesantren yang terletak di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Ia ingin menjalani pendidikan Islam dan mencari pengalaman yang berbeda. Keputusan ini diambil tanpa persetujuan keluarganya yang ingin melihatnya menjadi seorang dokter. Di Pondok Madani, Alif bertemu dengan berbagai karakter yang beragam, termasuk Raja, Aisyah, Dul Majid, Said, dan sejumlah tokoh lainnya. Ia juga berinteraksi dengan Kiai Ibrahim, pemimpin pesantren yang bijaksana dan sabar, serta Ustadz Sodik, seorang guru yang keras tetapi peduli. Selama masa di pesantren, Alif mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya. Ia belajar tentang nilai-nilai Islam, kedisiplinan, dan kerja keras. Alif juga menghadapi tantangan besar dalam akademik dan berusaha untuk mencapai prestasi yang tinggi. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah, dan Alif mengalami kegagalan dan tekanan di sepanjang jalan. Kisah cinta juga menjadi salah satu aspek penting dalam novel ini. Alif jatuh cinta pada Aisyah, teman sekelasnya di pesantren. Namun, hubungan mereka terhambat oleh perbedaan aturan dan nilai-nilai di pesantren. Meskipun cintanya tidak berjalan mulus, hubungan ini mengajarkan Alif tentang pengorbanan dan kedewasaan. Selain itu, Negeri Lima Menara membahas tema pertemanan. Alif mengembangkan persahabatan yang kuat dengan Raja, Dul Majid, Said, dan teman-teman lainnya. Mereka saling mendukung dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan ini menjadi sumber dukungan dan kekuatan bagi Alif dalam menghadapi berbagai tantangan. Novel ini juga menggambarkan kehidupan pesantren, pendidikan agama, dan nilai-nilai Islam. Alif dan teman-temannya belajar tentang agama, hafal Al-Quran, dan mengikuti pembinaan moral. Pesantren mengajarkan mereka tentang kedisiplinan, ketekunan, dan keikhlasan. Buku ini juga menggarap tema perjuangan dan keberhasilan. Alif berusaha keras untuk mencapai impian dan tujuannya, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Ia juga belajar tentang pentingnya tekad dan ketekunan dalam meraih kesuksesan. Gaya penulisan Ahmad Fuadi dalam Negeri Lima Menara sederhana dan mudah dipahami. Ia berhasil menggambarkan suasana pesantren dan pengalaman hidup di sana dengan rinci. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan moral tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan nilai-nilai agama. Dalam kesimpulan, Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah novel yang menginspirasi tentang perjalanan hidup seorang remaja menuju kematangan dan kesuksesan. Buku ini membahas berbagai tema, termasuk pendidikan, persahabatan, cinta, dan nilai-nilai agama. Melalui karakter Alif, pembaca dapat merenungkan tentang pentingnya tekad, kerja keras, dan kesabaran dalam mencapai tujuan. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra terkenal di Indonesia dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengikuti impian mereka.

0: Baik, mendengar informasi selanjutnya terkait dengan Abisai Rolo yang menyerukan penyelamatan hutan Papua. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menyerukan pentingnya penyelamatan hutan dan sumber daya alam Papua dalam pelaksanaan analisis Papua Strategis APS3 di Kota Jayapura pada Jumat 29 Mei 2026. Menurutnya pendengar, kondisi Papua saat ini membutuhkan perhatian bersama, terutama terkait ancaman kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan dan eksploitasi sumber daya alam. Ia menegaskan hutan Papua merupakan aset penting yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Abisai menilai APS3 menjadi ruang strategis untuk membahas perlindungan lingkungan hidup di tanah Papua. Ia menegaskan forum tersebut memperkuat pembahasan terkait pelestarian hutan dan penyelamatan sumber daya air sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Dan itu tadi pendengar, informasi terkait dengan Abisai Rolo selaku Wali Kota Jayapura yang menyerukan penyelamatan hutan di Papua. Dan informasi ini pendengar sebagai informasi penutup kebersamaan kita dalam program Green Radio edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Namun jangan kemana-mana karena kami masih akan menemani Anda dengan beragam lagu pilihan dan juga informasi lainnya di program berikutnya.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Baik pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan beberapa pengumuman di ruang dengar Anda dalam ruang layanan masyarakat. Kami meminta waktu Anda untuk menyimak dua pengumuman berikut ini.

0: Pengumuman pertama disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu mau tambah daya listrik tapi masih mikir biaya? Tenang, sekarang waktunya lebih hemat. PLN menghadirkan promo Mei Laju lebih terang dengan diskon tambah daya 50%. Promo ini berlaku mulai 20 Mei hingga 2 Juni 2026, khusus untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Pengajuannya mudah, cukup lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi, kalau listrik di rumah, tempat usaha atau kantor mulai sering kurang daya, jangan tunggu nanti. Ayo tambah daya sekarang lewat PLN Mobile. Mei Laju lebih terang, bangkit berdaya, maju bergaya. Sebagai tambahan informasi pendengar, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Dan diharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, pengumuman yang kedua pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek, film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat di antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://2acfs.com serta informasi terbaru dapat Anda lihat melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Baik pendengar, itu tadi dua pengumuman yang telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda. Dan jangan kemana-mana ya, karena kami masih akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga hiburan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Baik, selamat sore pendengar, masih bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah di sore hari ini, dan saya akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan di sore hari ini pendengar, satu informasi kami buka, di mana Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan 16 WNI meninggal dalam kecelakaan kapal di Malaysia 11 Mei lalu. Kecelakaan kapal yang merenggut 37 WNI ini terjadi di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dalam pernyataan resminya, Jumat 29 Mei 2026, Kemlu RI mengatakan jumlah itu berdasarkan data Rumah Sakit Teluk Intan. KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Pada saat bersamaan juga dilakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga WNI yang meninggal dunia. Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur terus memantau dan menjaga komunikasi aktif dengan keluarga korban. KBRI Kuala Lumpur telah memperoleh data kondisi WNI terkini dan mendapatkan akses bertemu langsung dengan 18 WNI yang selamat. 5 orang WNI lainnya yang selamat masih menjalani pemeriksaan oleh polisi Malaysia. Kemlu berkoordinasi dengan otoritas Malaysia, termasuk Polis Dirja Malaysia PDRM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Selain itu, pendengar, koordinasi juga dilakukan dengan Jabatan Kesehatan Masyarakat JKM serta Rumah Sakit Teluk Intan. Pertemuan dengan 18 WNI dilakukan guna melakukan verifikasi identitas, pendalaman informasi serta memastikan kondisi korban. WNI yang selamat berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, NTT, NTB, dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, 5 WNI menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh PDRM keterkaitan dengan tindak pengiriman migran ilegal. Seluruh WNI yang selamat dalam kondisi baik dan sehat. Pemerintah mengimbau masyarakat yang merasa memiliki anggota keluarga yang mungkin terkait dengan insiden ini atau membutuhkan informasi lebih lanjut untuk segera menghubungi hotline pelindungan KBRI Kuala Lumpur di +61 17 668 8032. Nah, benar itu tadi satu informasi internasional di mana Kemlu RI menyatakan 16 WNI meninggal dalam kecelakaan kapal di Malaysia 11 Mei 2026. Untuk informasi selanjutnya, kita akan beralih ke informasi nasional pendengar. Terkait dengan makna 5 simbol Pancasila yang mencerminkan nilai dasar kehidupan berbangsa. Namun untuk informasi selanjutnya atau lebih lengkapnya, kami akan updatekan setelah yang berikut ini.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.
1: Baik pendengar, untuk informasi sore ini selanjutnya terkait dengan makna 5 simbol Pancasila yang mencerminkan nilai dasar kehidupan berbangsa. Lambang Pancasila memuat 5 simbol yang mempresentasikan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia hingga kini. Setiap simbol memiliki makna tersendiri yang menggambarkan prinsip penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari dan berbangsa. Dilansir dari laman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bintang melambangkan cahaya kerohanian dari Tuhan bagi manusia. Simbol tersebut digunakan untuk menggambarkan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia. Pada bagian bintang, latar berwarna hitam melambangkan alam asli yang memiliki keberadaan Tuhan sejak sebelum segalanya. Makna itu menegaskan bahwa Tuhan bukan hasil rekaan manusia, melainkan sumber segala sesuatu yang utama tersebut. Kemudian rantai pada sila kedua tersusun dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang berkaitan. Keterkaitan antar bagian melambangkan masyarakat Indonesia yang saling membutuhkan, membantu, serta memperkuat persatuan dalam kehidupan bersama. Pohon beringin pada sila ketiga menggambarkan Indonesia sebagai tempat bernaung seluruh rakyat yang beragam latar. Sulur dan akar yang menjalar ke berbagai arah mencerminkan keberagaman suku dalam persatuan bangsa Indonesia. Kepala banteng menjadi simbol sila keempat yang berkaitan dengan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama masyarakat. Filosofi tersebut berasal dari karakter banteng sebagai hewan sosial yang senang berkumpul dengan kelompok lainnya. Pada bagian padi dan kapas pada sila kelima melambangkan kebutuhan pangan serta sandang masyarakat secara adil dan merata. Simbol itu mendengar menyeratkan kemakmuran merata sebagai syarat penting terwujudnya keadilan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, benar itu tadi informasi terkait dengan makna 5 simbol Pancasila yang mencerminkan nilai dasar kehidupan berbangsa. Makna simbol Pancasila itu menggambarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lambang Pancasila juga menjadi representasi visual dari 5 sila yang menjadi dasar ideologi Indonesia, di mana setiap simbol dalam lambang Pancasila memiliki makna yang mencerminkan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, untuk selanjutnya kami akan updatekan Anda dengan dua informasi dalam program Cek Fakta. Untuk informasi yang pertama pendengar, terkait dengan beredarnya sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Namun faktanya pendengar, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Nah, untuk informasi yang kedua pendengar, terkait dengan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh militer Israel adalah risiko. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, tersiar narasi mencatut pernyataan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko. Faktanya, klaim tersebut yang mencatut pernyataan Pigai yang menyebutkan penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko merupakan hoaks. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko. Pihaknya menjelaskan telah bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri atau Kemlu dan memanfaatkan jalur kelembagaan di PBB untuk memastikan perlindungan terhadap WNI yang diculik. Nah, pendengar, itu tadi dua informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam program Cek Fakta di sore hari ini. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan untuk Anda. Dan kami ingatkan pendengar untuk Anda, jika menerima sebuah informasi terkhususnya melalui media sosial, untuk lebih berhati-hati lagi untuk mempercayai maupun membagikan informasi tersebut. Sebelum membagikan atau mempercayai informasi tersebut pendengar, baiknya Anda mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut melalui media-media kredibel ataupun bisa juga melalui media pemerintah resmi. Dan demikian saja pendengar Cek Fakta di sore hari ini. Sampai jumpa kembali di Cek Fakta edisi berikutnya.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Webinar pukul 17:21 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, saya akan bagikan Anda dengan satu informasi berikut ini. Informasi ini berasal dari Merauke. Terkait dengan Ketua KNP Merauke, David B. Kainakaimu Eskom, menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mendukung pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, pembangunan yang sedang berlangsung harus memberikan ruang yang lebih luas bagi pemuda lokal untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat secara langsung. Ia menilai pembangunan di Papua Selatan perlu terus dipercepat mengingat daerah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dibandingkan wilayah lain yang lebih maju. Sebagai daerah otonomi baru, Papua Selatan dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang melalui dukungan program pembangunan dari pemerintah pusat. David mengatakan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat lokal, khususnya generasi muda, perlu dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan yang berlangsung di daerah. Menurutnya, masih terdapat pemuda di sejumlah wilayah termasuk Merauke dan kabupaten lain di Papua Selatan yang merasa belum mendapatkan kesempatan yang cukup untuk terlibat dalam pembangunan. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. KNP juga mendorong agar pemerintah memperluas program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi generasi muda. Langkah tersebut dinilai penting agar pemuda lokal memiliki kemampuan yang memadai untuk bersaing dalam dunia kerja dan mengambil bagian dalam berbagai proyek pembangunan. Nah, itu tadi mendengar informasi terkait dengan KNPI yang meminta ruang untuk pemuda, terkhususnya orang asli Papua. Dan mendengar informasi ini juga sebagai informasi penutup kebersamaan kita di hari ini. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dalam program rangkaian Merauke malam ini hingga tutup siaran nanti. Dan demikian saja mendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di esok pagi, tepatnya di pukul 5 waktu Indonesia Timur.

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmarketing Harris.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siaran ya. Pada malam hari ini, senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian. Dia di hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Ragam informasi dan juga program hiburan sudah kami siapkan untuk Anda. Terkhusus untuk Anda yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga dimanapun itu yang bisa mendengarkan. Ya, lagu-lagu hiburan pendengar masih akan coba kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Nah, untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Bank. Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, masih di hiburan lagu-lagu dan juga informasi pendengar di malam hari ini. Ya, tentunya hanya di Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda ya yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi ataupun juga dimanapun itu, pastikan Anda terus bersama kami karena nanti di pukul 19 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Nah, untuk Anda ya saat ini sudah di pukul 18 lebih 43 menit. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Saat ini sudah di pukul 18.59 menit. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua.

0: lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Kini kita bergabung untuk turut menyiarkan Warta Berita Perjaringan Sekorwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua dari RRI Wamena.
1: Mendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena kembali hadir dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling.

0: Kita awali dari Wamena pendengar, di mana semangat berbagi pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kabupaten Jayawijaya dengan menyembeli 6 hewan kurban dan membagikan ratusan kantong daging kepada masyarakat termasuk umat beragama lainnya di sekitar. Selengkapnya laporan Ilham Kadir Hadi Cori.
1: Semangat berbagi pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia DPD LDII Kabupaten Jayawijaya dengan menyembeli 6 hewan kurban dan membagikan ratusan kantong daging kepada masyarakat termasuk umat beragama lain di sekitar Kota Wamena. Ketua DPD LDII Kabupaten Jayawijaya Haji Sudaryanto kepada RRI mengatakan bahwa tahun ini pihaknya menyembeli 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang didistribusikan di area Kota Wamena hingga pada perkampungan muslim di daerah ini. Haji Sudaryanto mengungkapkan bahwa selain masyarakat muslim, LDII juga menyalurkan bantuan daging kurban kepada relasi organisasi keagamaan seperti MUI dan PHBI serta warga non-muslim di sekitar sekretariat LDII. Menurut Sudaryanto, ibadah kurban tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga mengandung nilai sosial yang kuat dalam membangun kebersamaan dan kepedulian antar warga. Baginya, dimensi spiritual berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dimensi sosial sesuai tema Idul Adha LDII tahun ini, yakni ikhlas berkorban dan ikhlas berbagi.
2: Kurban itu sendiri yaitu kurban sendiri itu mencakup dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dimensi spiritual itu terkaitan dengan ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk dimensi sosial sesuai dengan tema kami, yaitu ikhlas berkorban. Ikhlas berbagi. Bagaimana kami berkorban secara ikhlas tanpa pamrih, yang menerima pun akan menerima dengan senang hati. Penyalurannya total kami termasuk warga kami kurang lebih sekitar 400 kurban atau 400 kambing. Mungkin termasuk ada gereja Advent yang kasih tetangga-tetangga non-muslim. Untuk tetangga itu kurang lebih yang non-muslim ya. Non-muslim itu sekitar mungkin jadi 50 kantong lah kita bagi.
1: Iya. Secara keseluruhan, pada Idul Adha tahun ini, LDII Jayawijaya menyalurkan sekitar 400 kantong daging kurban kepada masyarakat dan warga sekitar. Diharapkan kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan antar umat beragama, sekaligus memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan di Jayawijaya, umumnya Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadir Hadi Cori, melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Rusa Merauke. Pendengar, Satuan Reskrim Polres Merauke menggelar konferensi pers kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Konferensi digelar di Media Corner Siehumas Polres Merauke.
3: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyebut kasus terjadi Selasa 14 April 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Lokasinya di Jalan Hussein Palela, Kelurahan Rimajaya, Distrik Merauke. Pelaku berinisial SA, usia 40 tahun, membeli Pertalite subsidi seharga Rp10.000 per liter. Pembelian di

0: dilakukan dari 4 SPBU. Pelaku menggunakan 5 barcode My Pertamina untuk mengelabui sistem. 4 barcode dibeli secara online lewat marketplace Facebook. BBM diangkut menggunakan mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi PA1684GW. BBM lalu dipindahkan ke 15 galon Le Mineral ukuran 15 liter. Total BBM yang diamankan 225 liter. Polisi juga menyita mesin pompa elektrik dan selang pengisian.
1: Dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terduga pelaku SA, laki-laki berusia 40 tahun, melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU, yaitu SPBU Jalan Ahmad Yani, SPBU Parakomando, SPBU Cooper, SPBU Semangga, dengan harga subsidi Rp10.000 per liter ya, sesuai ketetapan pemerintah. Pembelian dilakukan menggunakan 5 barcode ya, di mana 1 barcode merupakan milik pribadi dan 4 barcode ini terduga pelaku memperolehnya di aplikasi online ya, dia dapatkan di marketplace ya. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan nomor polisi PA1684GW.
0: BBM rencananya dijual kembali seharga Rp11.000 hingga Rp11.500 per liter. Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta. Ardira Saki melaporkan.
2: Baik pendengar, memastikan data kependudukan masyarakat tersusun secara akurat. Dukcapil Bopendigol gelar pendataan orang asli Papua di 16 distrik. Thomas Yamlean dengan informasi selengkapnya.
3: Meski diharapkan pada keterbatasan anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bovendigul tetap berkomitmen melanjutkan pendataan orang asli Papua di wilayah Bovendigul. Di tahun ini, Disdukcapil Bovendigul merencanakan melaksanakan pendataan orang asli Papua di 16 distrik setelah sebelumnya kegiatan serupa dilakukan di distrik Arimob, Jair, dan Mindiptana. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul Paskalis Amito menuturkan, pendataan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dalam memastikan data kependudukan masyarakat tersusun secara baik dan akurat. Menurutnya data yang valid sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan maupun juga pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang.
4: Yang kita perlu pendataan adalah distrik Arimob, distrik Mindiptana, dan distrik Jaya. Ini yang kita sudah turun pendataan orang asli Papua di 3 distrik ini. Sekarang yang nanti besok atau lusa yang teman-teman turun lagi, mungkin di distrik lain yang sudah ditentukan untuk mereka turun lagi untuk pendataan. Jadi sementara ini saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kepala distrik dan kepala kampung RT dan aparat kampung untuk saling berkomunikasi, saling menyampaikan kepada warganya untuk senantiasa berada di tempat untuk kita memperoleh data.
3: Pendataan ini dilaksanakan agar pemerintah memiliki data kependudukan yang benar-benar akurat sehingga setiap program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat tepat sasaran. Paskalis menambahkan, meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, pihaknya tetap berupaya agar proses pendataan dapat berjalan secara bertahap di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Sehingga melalui pendataan ini, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait jumlah dan kondisi masyarakat orang asli Papua, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlean melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena Sekorwil, Papua. Saudara pelaksana tugas PLT Asisten 1 Sekda Biak Nufor Simon Rumpaisum SH MAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 6 26 Mei 2026. Roni Lololuan dengan informasi selengkapnya.

0: Ya, pendengar kami mohon maaf untuk informasi dari RRI yang tadi kami tidak bisa sampaikan karena sesuatu dan lain hal. Kita kembali ke Kota Wamena atau Kabupaten Jayawijaya, di mana pendengar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan bahan makanan dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena. Ilham Kadiran dicuri dengan informasi selengkapnya.
1: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Provinsi Papua Pegunungan yang mendiami Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya menyalurkan bantuan bahan makanan, bama dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena beberapa waktu lalu. Bantuan tersebut diantarkan langsung ke lokasi pengungsian di Kapela Yesus Ninomat Santo Paulus Husewa, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian warga Sulawesi Selatan di Kota Wamena terhadap masyarakat yang terdampak konflik. Salah satu tokoh Sulawesi Selatan di Kota Wamena, Usrianto Limbong, mengatakan pihaknya berharap peristiwa konflik tersebut tidak kembali terjadi sehingga masyarakat dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Diungkapkan, bantuan yang diberikan berupa bahan makanan dan pakaian layak pakai tersebut diharapkan akan dapat membantu memenuhi kebutuhan sementara para pengungsi. Usrianto juga menyebutkan bahwa sebelumnya pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada pengungsi lainnya yang berada di Gereja Baptis di Jalan Bayangkara, Wamena.
2: Ya, harapan kami dari warga Sulawesi Selatan dengan adanya kejadian ini, kita berharap supaya kejadian ini tidak berulang kembali. Semoga masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami merasa prihatin dari warga Sulawesi Selatan, dari saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini, kepada anak-anak asli daerah ini. Nah, kami tinggal di sini, nah, kita juga ikut terus peduli dengan keadaan yang terjadi. Oleh karena itu kami datang memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan maupun pakaian-pakaian yang layak pakai kepada.

0: Baik, kita kembali ke Biak Benar di mana pelaksana tugas PLT Asisten 1 Sedda Biak Nufor Simon Rumpaisum SH MAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026.
1: SMAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026. Simon Rumpaisum dalam sambutannya mengatakan pergantian jabatan eselon di pemerintahan daerah merupakan hal lumrah dan biasa dalam birokrasi dengan harapan pejabat baru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pimpinan dengan baik dan bertanggung jawab. Menurutnya, pergantian jabatan telah dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, bahkan merupakan bagian dari proses karir untuk menjamin keberlanjutan roda pemerintahan dan memberikan penyegaran pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara. Ia juga mengingatkan seluruh kepala distrik dan lurah yang baru diserah terimakan untuk disiplin menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta tidak meninggalkan wilayah kerja terlalu lama tanpa alasan yang jelas, terutama para kepala distrik di wilayah luar kota dan kepulauan Aimando Padaido serta Pulau Nufor sebab pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama.
2: Untuk diterapkan Bapak Bupati dengan sertinya hari ini Bapak Ibu yang

0: Pantai Utara Biak, Kumeser Rumpaidus SIP menyampaikan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bupati Markus Octavianus Mansnembra yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Distrik Warsa. Ia menjelaskan yang menjadi fokus utama dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat distrik yaitu menyatukan visi dan memperkuat sinergi lintas elemen guna menciptakan stabilitas wilayah, mengoptimalkan pelayanan publik, serta menyukseskan program pembangunan daerah. Selain itu, mensosialisasikan berbagai program nasional yang sedang dan akan dilaksanakan, baik program makan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, kampung nelayan Merah Putih, dan sejumlah program skala nasional lainnya, sehingga dapat terlaksana dengan baik.
1: Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang telah mempercayakan kami dan juga dalam pengembangan karir sebagai Kepala Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor. Tentunya tak lupa kami ucapkan syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami juga akan melaksanakan tugas-tugas mendukung program nasional yang salah satu MBG, stunting, koperasi Merah Putih. Dimana program nasional ini tentunya kami akan mendukung penuh sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Bupati Kabupaten Biak Numfor dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia.
0: Acara serah terima jabatan Kepala Distrik dan Lurah berlangsung sederhana namun penuh hikmat, ditandai penyerahan aset dari pejabat lama kepada yang baru dan penandatanganan berita acara serah terima disaksikan PLT Asisten 1 Simon Rumpaisum mewakili Bupati didampingi Kepala Inspektorat Ferdinand Abidondifu dan pejabat BKPSDM.

0: Saudara, informasi dari Roni Loluan dari RRI Biak tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus pagi ini mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti bersama Warta Berita Berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua yang kami relay untuk edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026, sebagai pelaksana dari RRI Wamena. Nantikan kembali rangkuman berita dari RRI Sekorwil 1 Papua, yaitu RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Bovendigul, RRI Nabire, RRI Merauke, RRI Serui, dan RRI Wamena dalam siaran berjaringan Warta Berita Gema Papua yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, saudara pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini sudah pukul 19.24 waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama untuk rangkaian program-program siaran kami selanjutnya sampai nanti tugas kami mengawal Anda selesai hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Kita jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Nanti bagi Anda seluruh umat Kristiani akan kami hadirkan mimbar Advent.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tetapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya pendengar, baru saja tadi Anda ikuti warta berita Gema Papua ya dari RRI Wamena. Nah pendengar, di malam hari ini ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Nah ini ada informasi terkait juga dengan info haji, modus wisata dan kerja, tren haji ilegal pendengar. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta membeberkan dua modus utama yang digunakan jemaah haji non-prosedural atau ilegal sepanjang musim haji tahun 2026. Ya, dua modus inilah yang menjadi tren dilakukan oknum travel dalam mengelabui petugas. Ya, pertama, izin wisata yaitu para calon jemaah berpura-pura hendak berwisata di negara Asia Tenggara seperti Kuala Lumpur, Malaysia atau Singapura. Setelah transit di sana, mereka baru melanjutkan penerbangan menuju Arab Saudi, Jeddah atau Madinah. Kemudian, modus kerja atau visa unmill work kerap digunakan sebagai alasan para pelaku. Namun pada prakteknya visa ini disalahgunakan untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Ya, visa unmill work atau biasa disebut visa unmill ini adalah visa kerja resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk warga negara asing agar bisa bekerja secara legal di negara tersebut. Pemegang visa ini biasanya diwajibkan untuk mengurus izin tinggal atau ikomah dan terikat dengan sponsor atau kafil selama masa kontrak kerjanya. Ya, menurutnya modus mereka ini bisa terungkap atas sinergi kuat antara instansi baik itu dari Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh hingga kepolisian melalui penerapan sistem profiling penumpang dari imigrasi, pendengar. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.go.id.

0: adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

Jika Anda masih di Pro Santai dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Nah, saat ini sudah di pukul 19:57 dan lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Tentu, Dar. Ada apa ya?
1: Saya kan baru selesai KKN. Saya lihat banyak anak desa yang nganggur. Ada yang bingung mau ngapain. Saya kepikiran, gimana kalau kita bikin ruang kreatif pemuda? Belajar komputer, bikin kerajinan laut, atau kegiatan anti narkoba. Biar mereka punya tempat positif.
2: Ruang kreatif? Dar, ini desa, bukan kampus. Yang dibutuhin itu kerjaan, bukan kelas teori.
1: Aku tahu, Rang. Tapi, kalau kita ajarin bikin produk dari rumput laut atau kerajinan, itu bisa jadi usaha. Nggak langsung besar, tapi bisa mulai dari yang kecil dulu.
2: Yang aku takutin, Dar, nanti cuma semangat di awal. Habis itu sepi lagi.
1: Ya, makanya aku nggak mau jalan sendiri. Aku butuh semua orang, termasuk kamu juga.
0: Udah, begini saja. Kita coba satu ruangan dulu. Kumpulkan pemuda yang mau ikut. Kalau berhasil, kita kembangkan. Yang penting kita mulai dulu.
2: Baik, Bu. Saya ikut bantu. Tapi kita kerjakan benar ya.
1: Iya, kita mulai bareng-bareng.
2: Dara, kamu yakin pemuda di sini mau ikut? Sebagian dari mereka saja sekarang banyak yang mulai aneh-aneh. Ada yang coba-coba narkoba. Dar, jujur aku takut.
1: Makanya, mereka butuh kegiatan. Butuh lingkungan yang bikin mereka merasa berharga. Kalau ada tempat aman, tempat buat belajar, buat produktif, mereka nggak akan lari ke hal negatif.
2: Aku cuma nggak mau ada anak desa yang rusak masa depannya.
1: Aku juga. Kita mulai dari yang simpel dulu. Ngajak mereka kumpul, bikin mereka nyaman. Dan kalau kita bisa cegah itu dengan ruang kecil ini, kenapa nggak dicoba? Terus, kalau ada Rangga yang ikut gerak, pasti banyak yang mau ikut.
2: Heh, maksudnya apa itu?
1: Maksud aku, kamu punya pengaruh. Anak-anak muda itu kan nurut sama kamu.
2: Ada-ada saja. Ya udah, kita coba ya.
1: Iya, kita coba. Lihat nih, Rang. Sedotan bioplastik dari rumput laut. Berhasil. Anak-anak ini cepet banget ngerti. Mana rapi banget lagi.
2: Lumayan. Dar, tadi ada ibu-ibu tanya, bisa pesan 15 tas nggak? Katanya sih buat acara PKK gitu.
1: Hah? Serius? Keren sih.
0: Ibu juga bawa kabar baik loh. Produk kalian dilihat pemerintah kecamatan dan mereka tertarik dukung alat sederhana untuk produksinya.
2: Bu, serius?
0: Iya, ibu bangga dengan kalian.
1: Alhamdulillah, anak-anak jadi rajin banget. Yang biasanya nongkrong sampai malam, sekarang sibuk bikin produk dan belajar editing video.
2: Iya, Bu. Bahkan si Yanto, yang biasanya bikin masalah, sekarang rajin datang paling awal.
0: Nah, itu tandanya program ini berhasil. Kalian bukan cuma bikin kerajinan. Kalian juga membangun manusia, tenaga pemuda, kreativitas, dan lingkungan yang sehat. Itu modal utama sebuah desa maju.
1: Kita terusin, Bu. Masih banyak yang bisa dikembangkan.
0: Mulai minggu depan, ruang kreatif ini resmi jadi pusat pemuda desa. Kita juga akan tambahkan pelatihan usaha, kemudian ada kampanye anti narkoba, ruang toleransi, dan juga kelas digital.
2: Nggak nyangka ya, Dar. Dari satu ruangan kecil, jadi sebesar ini dampaknya.
1: Aku bilang apa coba? Yang penting kita mulai dulu. Hasilnya kelihatan kan sekarang?
2: Iya, dan aku ikut bangga udah ikut.
0: Yang penting kalian jangan berhenti ya. Desa butuh pemuda yang mau bergerak kayak kalian.

percakapan kecil, dan dari orang-orang yang mau mencoba. Ketika pemuda diberi ruang untuk tumbuh, diberi kesempatan untuk belajar, dan diberikan kepercayaan, sebuah desa bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Harapan tidak perlu ditunggu, tetapi harapan bisa diciptakan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Wan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

más. Ah. Sikat gigi. Wangi. Na na na na na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI di Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan saat ini ya, sudah di pukul 20 lebih 39 menit. Nah, informasi-informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Sulawesi hingga Kepulauan Natuna. Ya, BMKG juga mencatat terbentuknya sabuk konvergensi sekunder. Nah, jalurnya membentang dari Papua sampai Jawa Tengah. Kondisi atmosfer ini mendukung pertumbuhan awan hujan lebih intensif. Ya, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Ya, ancaman angin kencang juga berpotensi terjadi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim. Dan di Indonesia bagian barat, hujan petir berpotensi melanda Jambi. Ya, kondisi ini diperkirakan terjadi di Banjarmasin dan Tanjung Selor. Ya, sementara Jakarta, Banda Aceh, Palembang, dan Surabaya diprediksi berawan tebal. Cuaca tersebut berlangsung sepanjang periode perkiraan peringatan. Ya, itu dia informasinya untuk Anda. Ya, BMKG deteksi siklon Jangmi, tingkatkan potensi hujan di Indonesia.

kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah.

Ah, beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkumpul karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota

0: dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu Pak Erlana di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami kepada mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah membuat tiga lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke 9, bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tiga bulan langkah biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan Pisel dan Antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen.

0: sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
2: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
3: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa nggak pakai e-labeling?
2: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
5: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejat mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
4: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
5: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Malepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
6: Pergerakan gerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siderut lah.
5: Sarno berharap Tatus Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
8: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
7: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
9: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
7: 1 kilo.
9: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
7: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
10: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
11: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua Raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua Raperda itu yakni Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
10: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
11: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
12: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
11: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Dita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, puji Tuhan, sangat sukses. Pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara, atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam mendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar di Indonesia Menyapa Malam kali ini kita awali dari perbincangan fenomena langka, Blue Moon atau Bulan Purnama Biru bakal menghiasi langit malam pada Minggu 31 Mei. Apakah bulan akan benar-benar berwarna biru? Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Riset Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Thomas Jamaluddin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Thomas, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Thomas, ini dikatakan fenomena langka, blue moon gitu. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Prof, terkait dengan blue moon ini.
2: Ya, blue moon itu sesungguhnya purnama biasa. Jadi bukan berarti purnamanya berwarna biru. Sebutan blue moon itu karena memang sangat jarang dalam satu bulan terjadi dua kali purnama.
0: Okay.
2: Jadi purnama yang kedua itu sering disebut sebagai blue moon. Purnama pertama 1 Mei dan purnama kedua ini besok 31 Mei. Karena jarang ini kemudian ya diberi nama blue moon. Di barat setiap purnama itu ada namanya, ada nama masing-masing ya. Ada nama purnama bunga, ada purnama stroberi. Itu biasanya dikaitkan dengan musim di terutama wilayah Amerika atau Eropa ya. Jadi yang purnama kedua ini yang disebut sebagai blue moon itu menunjukkan bahwa ini kejadian yang jarang.
0: Ya.
2: Jadi
0: ini fenomena yang, tahunan atau berapa tahun sekali, Prof? Kalau blue moon ini?
2: Ini rata-rata antara 2 sampai dengan 3 tahun sekali ya. Jadi nanti yang berikutnya itu akhir Desember 2028 ya.
0: Jadi, oh, muncul lagi ya, itu ya, blue moon ini ya.
2: Jadi ya. Akhir Desember, karena awal Desembernya purnama, kemudian akhir Desembernya purnama lagi, maka disebut sebagai blue moon.
0: Ya, purnama yang pertama dan yang blue moon ini tidak ada bedanya, Prof? Atau seperti apa?
2: Sesungguhnya purnamanya sama ya, warnanya putih agak kuning, hanya memang purnama pada 31 Maret ini disebutnya sebagai micromoon. Karena ukurannya lebih kecil dibandingkan rata-rata, disebabkan jarak bulan dari bumi itu terjauh. Jadi sesungguhnya nanti besok ini disebutnya sebagai micro blue moon ya. Jadi purnama biru yang kerdil atau yang kecil ya.
0: Prof, kalau ada kaitannya tidak, Prof, dengan fenomena lainnya? Mungkin ada kaitannya dengan pasang laut atau seperti apa, Prof?
2: Ya, setiap purnama, demikian juga setiap bulan baru, itu gravitasi bulan itu diperkuat oleh gravitasi matahari karena hampir segaris. Dan kita tahu bahwa pasang surut air laut itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Nah, pada saat bulan baru dan bulan purnama, gravitasi bulan ini diperkuat. Sehingga pada saat sekitar purnama ya, plus minus 2 hari itu, pasangnya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata. Dan yang biasanya yang perlu waspada saat purnama tentu wilayah pantai. Jadi wilayah pantai pada saat purnama dan bulan baru itu biasanya pasangnya lebih tinggi. Dalam kondisi tertentu bisa saja terjadi banjir rob.
0: Jadi ini dikatakan esok ya, Prof ya, dapat dinikmati ya blue moon ini ya usai maghrib ya. Atau seperti apa nih kemunculannya?
2: Jadi puncak purnamanya sesungguhnya besok sore. Tetapi akan teramati mulai maghrib sesudah matahari terbenam di ufuk timur itu muncul purnama dan itu sepanjang malam kita bisa menyaksikan purnama. Dan karena ini purnama kedua dalam bulan Mei, orang menyebutnya sebagai blue moon atau purnama biru.
0: Jadi istilah blue moon ini bisa dianggap sebagai fenomena astronomi murni atau lebih merupakan konstruksi budaya ataupun penanggalan, Prof?
2: Dari segi fenomenanya itu adalah fenomena astronomi biasa, tetapi dari segi penamaan yaitu budaya. Karena ini sudah budaya global ya, sesungguhnya penamaan purnama itu hanya ada di dunia barat. Di Indonesia kan tidak pernah purnama diberi nama ya. Tapi kalau di barat itu purnama awal Mei disebut purnama bunga, kemudian nanti Juni itu ada lagi purnama stroberi, kemudian ada lagi purnama apa lagi, itu sesuai dengan fenomena pada bulan itu di dunia baratnya.
0: Oke. Jadi untuk fenomena ini juga bisa dikatakan perlu diwaspadai untuk masyarakat di pesisir ya, Prof ya?
2: Ya, secara umum pada saat purnama dan bulan baru itu pasangnya itu menjadi lebih tinggi. Walaupun sekarang mikromoon ya, mikromoon artinya posisi bulannya lebih jauh, pasangnya tidak setinggi pada saat yang disebut sebagai purnama yang dekat ya dengan bumi.
0: Baik. Prof. Thomas, terima kasih banyak penjelasannya terkait dengan blue moon. Mudah-mudahan esok juga bisa kita lihat ya. Kalau cuaca cerah ya Prof ya, ada ininya tidak? Kalau memang cuaca tidak cerah, masih bisa terlihat atau seperti apa Prof?
2: Ya, bulan kan cukup terang ya purnama. Jadi kalaupun tidak cerah sekali, masih mungkin di sela-sela awan masih bisa
0: dinikmati ya.
2: Kecuali kalau mendung tebal dan hujan ya, tidak mungkin.
0: Iya. Prof Thomas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Prof.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Thomas Jamaluddin, kami membahas terkait dengan fenomena blue moon dan dampaknya bagi bumi ya, dan ini untuk Anda bisa melihatnya pada esok ya, 31 Mei 2026.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro3 dari Jaringan Berita Nasional, dan di kesempatan malam hari ini kita akan menuju ke final champion, ya, di mana duel final Liga Champion di mana PSG versus Arsenal. Nanti kami akan hadirkan bagaimana juga suasana jelang final Liga Champion di Budapest, Hungaria, bersama dengan warga negara Indonesia yang juga penggemar sepak bola tentunya di yang ada di sana. Dan tentunya untuk Anda juga bisa bergabung, ya, bersama kami di kesempatan malam hari ini melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan hanya tersisa satu pertandingan untuk menentukan penguasa Eropa musim ini. PSG dan Arsenal akan saling menguji kekuatan dalam final Liga Champion 2025-2026 yang digelar di Puskas Arena Budapest pada Sabtu malam ini. Dan dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling dinanti musim ini. Selain memperebutkan trofi paling prestisius di Eropa, laga ini juga menghadirkan babak baru rivalitas dua klub yang semakin sering bertemu dalam beberapa musim terakhir. Dan menariknya, catatan pertemuan kedua tim menunjukkan persaingan yang relatif seimbang. Dimana dari 7 duel yang sudah berlangsung di kompetisi Eropa, PSG dan Arsenal sama-sama mengantongi 2 kemenangan. Sementara 3 pertandingan lainnya berakhir tanpa pemenang. Kita menuju ke... Ya... Ada... Bung Tama atau Mas Tama, ya, yang ada di Hungaria. Mas Tama, selamat malam.
2: Selamat malam waktu Indonesia.
1: Di sana sore, ya?
2: Siang waktu Hungaria.
1: Oh, sore, siang.
2: Sore.
1: Oh, sore.
2: 14.44.
1: 14.44, ya, siang. Yes. Gimana nih kemeriahan? Ntar dulu, sebelum saya bahas gini, Mas Tama.
2: Siap.
1: Dukung mana nih, PSG atau Arsenal?
2: Saya sebenarnya Chelsea, tapi jadi saya di sini PSG.
1: Oh, gitu.
2: Saya Arsenal hater.
1: Oh. Gitu ya, Arsenal haters, ya, karena ya. Nah, gimana?
2: Kita sama-sama London.
1: Gimana kalau untuk di sana? Ayo, jaraknya ya. Berapa lama sih kalau dari tempat Mas Tama ini ke lokasi pertandingan ini?
2: Saya di sini sebenarnya lagi di fan zone-nya. Jadi bukan di Puskas Arena,
1: ya.
2: Tapi di sini udah kita bisa lihat di belakang ini banyak fans-fans. Di sini ada gelar big screens, ya. Jadi nanti kita bisa nobar di sini. Ini namanya Hero Square. Ini sangat apa? Square yang sangat famous di Budapest gitu. 30 menit lah dari flat saya.
1: Nah, kalau dilihat dari ini lebih banyak fans mana, Mas Tama?
2: Wah, di sini London is red, di sini Arsenal semua, saya makanya agak bit low key di sini fans Inggris itu hooligans, mereka bener-bener insane, mereka mental, bener-bener teriak-teriak udah dari pagi gitu. Yang PSG di sini kalem-kalem.
1: Gitu, Bung. Nah, kemeriahan di sana, pertama kalau ada yang jual pernak-pernik ataupun kaos atau yang lainnya tidak?
2: Iya, banyak di luar yang official, yang unofficial juga banyak, ya. Kita bisa lihat ada di sebelah sana sih, saya lagi gak dekat sama mereka. Tapi merch officials di dalam juga lumayan affordable menurut saya, ya. Ada bola, ada baju yang berkorelasi sama Budapest 2026 Champions League.
1: Nah, Mas Tama tadi menjagokan PSG karena Arsenal haters nih, ya. Berapa? Berapa skornya?
2: 3-0,
1: wow.
2: Dembele sama Hakimi. Terserah, pokoknya itu 2 passing golin, insya Allah.
1: Nah, ini sendirian saja atau ada teman juga yang...
2: Saya sama teman.
1: Satu suara atau bagaimana?
2: Dari Palestine, satu suara dong.
1: Oh, sama-sama PSG, ya? Atau...
2: Sama-sama PSG.
1: Atau sama-sama hatersnya Arsenal?
2: Enggak, dia ngikut aja.
1: Oh, dia ngikut aja.
2: Iya.
1: Iya, di sini teriakannya luar biasa loh, Mas Tama, di studio karena banyak yang jagoan Arsenal soalnya kalau di sini.
2: Iya.
1: Iya, nggak apa-apa.
2: Di sini juga Arsenal semua, makanya saya low key aja.
1: Iya, biar saya imbang gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, mengikuti tidak bagaimana beberapa kali duel PSG dengan Arsenal ini, Mas Tama?
2: Kalau duel PSG Arsenal sih, saya kurang mengikuti sebenarnya, tapi kenapa PSG lagi? Karena PSG kan kemarin ngalahin Chelsea ya, dan ya let it be worth it lah. Jadi kita kalah nggak sia-sia, gitu.
1: Iya, udah dikalahkan sama PSG. Kenapa nggak dukung Arsenal gitu ya? Kan udah dikalahkan sama PSG, Chelsea-nya.
2: Iya, karena itu saya kan Chelsea ya. Jadi again London is blue. Dan ya Arsenal udah dapat Premier League ya. Jadi mereka fansnya harus keep it low. Nah, kalau mereka menang, waduh saya pusing ini gimana ini jadi fans Chelsea.
1: Jadi berapa lama lagi nih pertandingan akan dimulai di sana?
2: Masih sekiranya 3 jam lagi lah.
1: 18:00
2: kalau di sini.
1: Iya. Oh, 3 jam.
2: Sekitar 3 jam, 3 sampai 3 setengah jam lagi.
1: 3 jam dari waktu saat ini ya.
2: Iya, betul.
1: Nah kemeriahan final itu memang ada di titik-titik tertentu aja atau seperti apa untuk kemeriahannya sendiri?
2: Untuk hari ini dan 3 hari sebelum hari ini ya. Itu memang Budapest ini sangat meriah semuanya itu. Mereka either pakai merah atau pakai biru. Jadi mau di public transportation manapun itu mereka semuanya pakai jersey.
1: Wow. Iya.
2: Semuanya pakai jersey. Mungkin bisa
1: kalau untuk di Puskes Arena ini masih jauh ya? Mas Tama.
2: Ya.
1: Kalau untuk Puskes Arenanya sendiri masih jauh dari lokasi
2: saat ini. Kalau Puskes Arena mungkin 40 menit, 30 menit dari sini. Kalau saya memang sekarang di Hero Square,
1: di Pojok Tere. Nah, Hero Square ini memang sering dijadikan ajang nobar gitu ya?
2: Betul, betul ajang nobar atau ada event lain seperti konser juga di sini banyak.
1: Nanti outdoor atau indoor ini untuk nobarnya?
2: Di sini outdoor, jadi nanti akan ada big screen. Seperti mungkin bisa dilihat di situ kalau kelihatan ya.
1: Iya.
2: Itu disediakan sama penyelenggara. Jadi banyak titik-titik dan mobilisasinya juga fans Arsenal sama fans PSG itu mereka kan nggak bisa ketemu karena takut clash.
1: Iya.
2: Jadi kalau di sini itu netral yang di area sini gitu. Jadi insya Allah aman semuanya. Jadi untuk yang bukan nggak mau nonton bola banget, mau ketemu sama euforianya aja juga boleh banget datang sini.
1: Nah, kalau pengamanannya bagaimana di sana?
2: Pengamanan di sini, polisi ini depan saya udah ada polisi ini. Sangat aman sih di sini. Dan copet itu insya Allah nggak ada ya di sini. Karena sangat aman. Ada tadi juga ada dari militer juga ada. Ini sangat-sangat aman. Tadi ada barakuda. Jadi untuk keamanan sangat terjamin
1: ya. Tapi memang ada sejarah untuk di sana setiap kali untuk ajang nobar itu ada pernah ada chaos atau seperti apa di sana?
2: Selama ini belum sih. Kan kemarin Conference League pernah di Budapest, terus UEFA juga pernah di Budapest. Nah, karena mungkin sudah sukses ya di beberapa tahun yang lalu, sekarang UCL dipercaya ini di Budapest buat menyelenggarakan. Jadi kalau chaos sih belum ada ya, as far as I know.
1: Kalau pernak-pernik yang tadi dikatakan Mas Tama di sana cukup banyak, berapa itu di kisaran berapa harganya?
2: Ada bola itu kisaran mungkin 16.000 gitu. Mungkin berapa ya? $20, $50 juga udah bisa dapat. Udah bisa dapat merch official dari UCL.
1: Kalau untuk yang jersey gitu?
2: Jersey mungkin bisa $70, lumayan kalau jersey emang ya. 70 sampai $80. Tapi kalau yang fans, yang buat fans bisa mungkin $50 juga ada. Jadi variannya banyak, bervariasi lah.
1: Ini resmi atau dari pihak tadi mall yang mengadakan nobar ini?
2: Itu resmi dari pihak UCL-nya, dari Champions League-nya gitu. Jadi emang di dalam sih sebenarnya store-nya. Jadi ada booth, banyak booth juga di sini, juga banyak games. Jadi bisa main game terus nanti dapat free stuffs, gifts. Ada seperti misal kita juggle bola 10 sampai 10 kali, nanti kita bisa dapat apa, sponsor kan banyak juga ya di sini, ada buat apa Razer dan lain sebagainya. Seperti itu sih di sini. Jadi emang di sini untuk fans-fans yang tidak mendapatkan tiket, karena mendapatkan tiket UCL itu sangat susah ya di sini.
1: Nah ini di satu titik aja, untuk nobar sendiri ada beberapa titik atau di satu ini aja, Mas Tama?
2: Yang main titiknya di sini, yang lainnya paling di bar, di apa Independence sih. Kalau ini kan emang yang menyelenggarakan dari pihak CCL ya, kalau yang lain dari pemerintah kayaknya belum ada. Gitu. Jadi to the best of my knowledge, this is the, you know, the main event buat fans-fans di sini. Gitu, karena untuk Puskas sendiri itu bisa, kemarin sempat cek bisa 3.500 dolar, euro, maaf.
1: Wow, 3.500 euro.
2: Satu sitting, 3.500 euro. Dan sistemnya itu sistem lottery, jadi kita nggak tahu nih bakal dapat apa bakal enggak gitu.
1: Okay.
2: Jadi seperti itu, bukan cepet-cepetan.
1: Iya, cukup besar juga ya untuk ini ya. Sayang ya untuk di sana ya. Baik, Mas Tama, terima kasih ya. Mudah-mudahan dari berapa? 3-0 untuk PSG.
2: 3-0, amin ya. Amin.
1: Gak ada perlawanan amin dong ya, kalau kayak gitu ya.
2: Iya, gak apa-apa, tense, tapi 3-0.
1: Baik, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses di sana ya. Dan salam untuk teman-teman.
2: Siap, terima kasih.
1: Dengan warga negara Indonesia yang juga penggemar sepak bola di Budapest, Hungaria ya. Bagaimana nanti suasana jelang final Liga Champion di Budapest, Hungaria. Dan kita ketahui tadi disampaikan sekitar 3 jam lagi akan berlangsung final antara PSG dan juga Arsenal. Dan tentunya Anda juga bagaimana, apakah masih menjagokan Arsenal atau PSG, nanti Anda juga bisa memberikan komentarnya melalui WhatsApp, nanti kami akan bacakan ya. Dan jelang warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat ada Slang, itu tak bisa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1

0: lagu. Dan malam hari ini ya spesial untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan ya. Anda bisa merequest lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini, pendengar. Ya. Entah itu lagu-lagu Indonesia ataupun juga lagu-lagu manca negara. Ya, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Nah, untuk Anda juga ya, yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga dimanapun itu yang bisa mendengarkan siaran kami, ya pastikan Anda terus bersama siaran Pro 1 RRI Merauke di malam hari ini. Ya, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu, Mas Ari.
0: Oh, Pak Freddy apa kabar?
1: Kabar, alhamdulillah kami sehat. Cuaca hari ini ya mendung-mendung tapi tidak hujan.
0: Oke.
1: Sempat ya. Gerimis tadi siang tapi akhirnya tidak hujan juga. Oke,
0: Mas. Silakan.
1: Ari. Mas Ari sehat bersama
0: alhamdulillah
1: keluarga.
0: Sehat.
1: Oke. Oh, malam ini request sendiri ya lagunya.
0: Betul, betul.
1: Oke, saya mau minta lagu apa ya? Saya kira tadi lupa saya. Saya kira ada daftar lagu. Tapi saya lihat coba di persediaan lagu saya. Oke, saya minta lagu dari Barry Manilow.
0: Barry Manilow apa judulnya?
1: Ya, judulnya Can't Smile Without You.
0: Cats?
1: Ya, Can't. Ya,
0: yeah. Cannot
1: smile. Smile without you. Ya, yeah. Can't smile without you.
0: Oke, okay. Barry siapa tadi?
1: Manilow.
0: Barry Manilow. Barry. Oke, okay. Silakan dikirim buat siapa ini, Pak?
1: Oke, okay. Sama Mama Ines, Mama Ita, dan semua mama-mama ya. Juga ada Pak Bernard, Pak Norki, bapak-bapak semua. Mas Mujiheru, Putra Tamir, mana suaranya, okay. Pak D. Semoga sehat dan mas-mas yang ada di Kurik sana semua ya, Mas. Nah, ada satu yang beberapa kali sudah gabung, Bang Dul ya, okay. Di Semangga berapa gitu ya,
0: Semangga
1: Bang Dul. Ya. Dan semua pendengar setia yang ada di Merauke ya, pendengar setia Prosate RRI. Terus di luar sana ada Ibu Maria. Ibu Maria baru-baru kurang sehat. Kita doakan semoga cepat sembuh ya, pulih kembali seperti semula.
0: Okay.
1: Dan bahagia bersama keluarga. Ibu Natalia, mana suaranya? Ayo Ibu Natalia Kostoli ya. Iya. Juga Bu Wigati di Wonosobo. Bang Luhut, Cut Abang Ita Mame, Cut Kak Anis juga, Bang Iwan, Bang Putra Jaya, kemudian ada Bang Benny Jo, Ibu Ani, keduanya di Manado, Caca Ayu Manise, Bang Yunus, kemudian juga ada Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, dan semuanya saja tanpa kecuali ya.
0: Okay.
1: Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mas Ari,
0: siap.
1: Pulangnya hati-hati ya. Doa terbaik untuk Mas
0: Terima
1: Ari
0: kasih.
1: Bersama keluarga. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Pak Freddy ya. Penelpon pertama kita di malam hari ini. Ya, silahkan untuk Anda yang ingin bergabung. Ya, di belakangnya Pak Freddy. Setelah tadi ada satu buah lagu dari Barry Manilow dengan Can't Smile Without You. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Tapanuli.
0: Oke, Bang Luhut apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat Bang.
0: Amin.
2: Mana sebaliknya?
0: Sehat juga Bang.
2: Oh, sama ya dong.
0: Oke.
2: Ini jadi satu hari ini cuaca sangat cerah.
0: Cerah ya Bang ya?
2: Iya.
0: Di sini tadi mendung ya?
2: Gak ada yang mendung di sini cuaca hari ini, kemarin juga gak ada di makanya pengen banget hujan datang malam ini.
0: Oke, silakan Bang Luhut.
2: Ini Bang Ari kemudian suaranya lemas-lemas gitu.
0: Kenapa ini?
2: Iya. Mungkin lemas suaranya, hujannya kan langsung semangat.
0: Oh, oke. Okay. Ya,

0: pasti Bang Ari ini kurang enak badan ini kurang
1: Bang. Oke, terima kasih. Oke, silakan Bang Luhut, lagunya apa nih Bang?
0: Aku mau dengerin lagunya yang dari Valdiansyah saja lah Bang.
1: Yang apa?
0: Valdiansyah.
1: Valdiansyah apa judulnya?
0: Judulnya itu Tiada Lagi.
1: Tiada Lagi.
0: Ya itu yang nyanyinya itu yang menyengsari kalau nggak salah itu.
1: Valdiansyah.
0: Sembari mencari salam-salam dulu ya Bang.
1: Oke, okay, silakan.
0: Salamnya yang pertama buat Bang Ari, nggak suka sampai tuntas, nggak tetap semangat. Terus ada juga Pak Revi yang baru dan turun, Ibu Utri, Bang Merti, Pratami, Pak Bernat, Bang Ambe Yusuf, Bang Sudamani, Bang Iwan, Ibu Jati, Bunda Ima, Bunda Rida, Ibu Natalia, Ibu Ani, Ibu Mas Ria, ada juga Puja, ada Bang Bintang Pratama, Bang Ahmad Irwan, Abdul Rohi, terus nama ini Ibu Siti, dan buat semuanya jaga lah Bang. Selamat malam minggu buat semuanya.
1: Baik.
0: Ya, ada lagunya itu.
1: Lagunya siapa Bang?
0: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Arif, nama berdua sampai tuntas, nanti okay. Bangnya hati-hati.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih Bang Arif.
1: Hora. Iya. Horas juga Bang, terima kasih Bang Luhut ya di Tapanuli yang sudah bergabung. Dan lanjut kita dengarkan dua buah persembahan. Ada Barry Manilow dengan Can't Smile Without You dan juga Valdiansyah Tiada Lagi. Selamat mendengarkan.

0: Oke, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Oke, ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo. Selamat malam. Ubur-ubur ikan lele, apa cakep. Kabar pada malam ini?
0: Kabarku alhamdulillah baik.
1: Syukurlah kalau begitu, Mas Ari.
0: Ya, gimana? Puja.
1: Ya.
0: Sehat ya?
1: Apa?
0: Sehat ya?
1: Sehat puji Tuhan, baru pulang ibadah nih. Oh. Biasa anak-anak baik ini.
0: Oke. Oke.
1: Lagu apa?
0: Silakan.
1: Oh, request. Iya malam Minggu. Nah, bebas.
0: Request.
1: Oke, saya mau minta lagunya Duri Terlindung Nika Ardila.
0: Duri Terlindung?
1: Iya, Nika Ardila.
0: Nika Ardila. Oke, kita coba cari. Oke, silakan. Baik.
1: Lagu ini saya mau salam spesial buat yang pertama buat Mas Ari yang lagi bertugas. Salam sehat, semoga bahagia di malam hari ini, apalagi malam Minggu.
0: Oke.
1: Biasanya orang bilang malam Minggu malam panjang, omong kosong. Padahal setiap hari itu malam panjang.
0: Sama saja ya.
1: Iya, macam bagaimana ya, tapi itu sudah deh. Nah, lanjut sama salam buat Pak Freddy si keluarga, buat Bunda Ima, Ibu Natalia, Si Kuria Jaksel, buat Ibu Wigati di Wonosobo, buat Pak Freddy, Bu Utri, buat Pak Norki, buat Pak Beni, buat Pak Luhut, Pak Nasrun, salam hormat. Pokoknya untuk semua sudah buat, Ayu Dimasohi juga salam manis buat dia. Pokoknya untuk semua-semuanya saja.
0: Okay.
1: Buat Mas Ari yang lagi bertugas sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih untuk Puja di Bintuni ya yang sudah bergabung. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Kami masih menantikan di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Orang Manado.
0: Oh, Ibu Ani, apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah luar biasa, kabar sehat, baik-baik sehat.
0: Amin. Manado gimana nih hari ini?
2: Ya, cuaca? Oh, cuaca lagi mendukung.
0: Oh, mendukung ya, oke. Silakan Bu, lagunya apa nih?
2: Lagunya dari Tio Fanta, boleh?
0: Tio Fanta apa judulnya?
2: Tiada nama seindah namamu.
0: Tiada nama?
2: Seindah namamu.
0: Nama seindah.
2: Boleh.
0: Namamu. Oke, kita coba cari dulu. Tio Fanta ya. Oke, silakan.
2: Iya, Tio Fanta. Ada?
0: Ada.
2: Tetap ada itu. Oke, pertama-tama buat Mas Ari yang tugas, tetap semangat, tetap sehat. Bahagia terus bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Terima kasih.
2: Terus mengirim salam ibu siapa tadi?
0: Puja.
2: Nah, ibu Puja salam sehat ya. Rektoram si ibu Farida juga, rektoram si ibu Natalia juga, Pak Nasrun. Rektoram si Bang Luhut juga, rektoram si Bang Cut juga, rektoram si Putra Tengah, rektoram si Bang Yogi juga. Pak Yunus juga, anak terampe Putra Tengah, anak terampe Ibu Anes juga, Ibu Ines juga, anak terampe yang di Bogor sana, Ibu Dina Setina Bogor, Surya Jakarta juga, anak terampe yang di Manado sana, sampai dulu di Tendana sana, salam sehat ya, dan bahagia yang mana-mana kita selalu padamanya. Adik terampil Panasrun juga, salam sehat bersama semua di pendengar Merauke. Ada salam dari Pak Pak, dari Ripanti, Bung Ari. Kata salam di Merauke. Oke. Aman itu lagu?
0: Aman lagunya, Tio Fanta, tiada nama seindah nama.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani di Manado ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ya masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Langsung saja kami hadirkan dua buah persembahan yang sudah di request di malam hari ini.

0: Ya, pendengar, masih di Pro 1 RRI Merauke ya, di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Saat ini sudah di pukul 22 lebih 33 menit. Ya, jadi waktu kita tersisa kurang lebih 27 menit ke depan ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Ataupun juga untuk Anda yang ingin berkirim-kirim salam juga melalui atensi, kami persilahkan untuk Anda. Ya, di 0971-333-0745. Ya, dan juga yang ingin mengirimkan atensi, kami tunggu di 0852-7511-2433. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke.
1: Mas Arti, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, sehat ini.
0: Amin, amin, amin. Oke, Ibu Mas Lia, silakan. Lagunya apa ini, Bu?
1: Bisa, John Seran.
0: John Seran, apa judulnya?
1: Rindu.
0: Rindu. Oke, kita coba cari dulu.
1: Ya, kirim buat Bunda Christine di Italy, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Luhut, Bang Lei, Putra Tengah, Nasrun, Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mas Ari, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mas Lia ya yang sudah bergabung. Ya, siapa lagi yang ingin coba bergabung? Kami masih menantikan deringan Anda, masih di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Ya, untuk yang ingin berkirim-kirim salam juga, kami tunggu di 0852-7511-2433. Ya, melalui atensi dari Anda, silakan. Dan jangan lupa juga program Ruang Rindu malam hari ini spesial ya di akhir pekan. Ya, jadi Anda bisa merequest lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini. Ya, silakan untuk Anda di 0971-333-0745.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Bye-bye.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan ketarik, tempat kita langsung ke Posyandu sudah.
0: Resep-resep kehamilan kayak
1: itu lagi.
2: Ayo ke Posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke Posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, untuk Anda semuanya, ya kami masih menantikan di 0971-333-0745. Saat ini ya, sudah di pukul 22 lebih 46 menit. Dan untuk Anda semuanya, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di malam hari ini. Dan pastikan ya Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Sejak kecil Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan basket. Jordan sangat sedih mendengarkan hal tersebut, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumahnya, tidak hanya tekniknya. Ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam timnya, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahannya. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada games pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dengan tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Cerita inspiratif singkat ini diangkat dari kisah kehidupan nyata Michael Jordan, yang mengajarkan sifat tentang pantang menyerah. Bagi Jordan, kesalahan dan kekalahan tidak menjadi masalah. Tidak berani mencoba adalah kegagalan sesungguhnya.

Novel Ketika Anak-Anak Pergi, karya Zigi Zezia Zeofin Naza Priski, merupakan lanjutan kisah petualangan anak-anak seperti Ma, Mi, dan Mo. Sebelumnya muncul dalam cerita-cerita Zigi, mereka kembali menghadapi misteri tentang nasib tokoh lain seperti Vivi, Fufu. Tetapi kali ini masuk ke situasi yang lebih dewasa, yaitu persidangan. Dalam perjalanan itu, anak-anak berhadapan dengan sistem orang dewasa. Mereka menyaksikan bagaimana kebenaran ditentukan. Muncul tokoh-tokoh baru yang memperluas konflik dan sudut pandang. Cerita tetap dibungkus dengan gaya khas Zigi, absurd, imajinatif, tetapi menyimpan realitas yang pahit. Inti dari novel ini bukan sekedar petualangan, melainkan kritik sosial yang sangat kuat. Beberapa esensi pentingnya, anak-anak melihat dunia dengan polos, sementara orang dewasa penuh aturan, logika, dan kepentingan. Persidangan menjadi simbol bagaimana kebenaran bisa menjadi relatif, tergantung siapa yang berkuasa. Melalui proses persidangan, novel ini menunjukkan kebenaran tidak selalu adil. Sistem hukum bisa membingungkan, bahkan bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Ada pertanyaan besar, apakah benar itu benar atau hanya disepakati? Judul Ketika Anak-Anak Pergi bisa dimaknai simbolis, bukan sekedar pergi secara fisik, tapi hilangnya masa kanak-kanak karena dipaksa memahami dunia yang keras. Seperti karya Zigi lainnya, cerita ini menyirakan ketidakadilan sosial, cara orang dewasa gagal melindungi anak, sistem yang tidak ramah bagi yang lemah. Hal ini sejalan dengan tema besar karya Zigi yang sering mengangkat penderitaan anak dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam novel ini, pada dasarnya penulis berbicara tentang perjalanan anak-anak memahami dunia orang dewasa yang tidak selalu adil. Dengan kata lain, ini adalah cerita tentang kehilangan kepolosan, pencarian kebenaran, dan kritik terhadap sistem yang seharusnya melindungi, tetapi justru membingungkan.

H. Jackson Brown Jr. berkata, "Jangan katakan Anda tidak punya cukup waktu. Anda memiliki jumlah jam yang persis sama per hari yang diberikan kepada Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, dan Albert Einstein."

Hello Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet, saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, selamat menikmati akhir pekan pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Pendengar, pagi yang indah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memulai hari dengan pikiran yang jernih, hati yang damai, serta rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Pendengar, saat ini kita bertepatan dengan peringatan Hari Raya Waisak dan kami segenap keluarga besar RRI Pro 1 Merauke atau segenap keluarga besar RRI Merauke mengucapkan selamat Hari Raya Waisak kepada seluruh umat Buddha yang merayakan. Semoga semangat Waisak dapat membawa kedamaian, kebijaksanaan, kasih sayang, serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama senantiasa tumbuh dan menjadi inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar yang berbahagia, untuk pendengar yang memanfaatkan hari libur ini untuk berkumpul bersama keluarga, beristirahat, berwisata, ataupun menjalankan aktivitas lainnya, semoga hari Anda dapat berjalan lancar dan penuh kebahagiaan. Dan terima kasih telah mulai pagi Anda bersama kami. Dan selama beberapa waktu ke depan, pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu religi, terkhususnya bagi umat Katolik. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu Mutiara Pagi Katolik dengan judul Kasih Allah Yang Menyelamatkan oleh Canisius Guru Esfil untuk edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Anda akan bersama saya Yugi Andriansyah hingga siang nanti ya, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz. Dan selain melalui frekuensi terestrial, pendengar, Anda dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Oke, baik pendengar, langsung saja kita putarkan Mutiara Pagi Katolik untuk Anda berikut ini. Selamat mendengarkan.

dari Merauke dimanapun Anda berada. Hadir kembali bersama saya, Kanisius Guru, dalam Renungan Pagi Katolik, Minggu 31 Mei 2026, yang bertepatan dengan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dengan tema renungan kita pagi ini, Kasih Allah yang Menyelamatkan. Mari kita mempersiapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, bab 3, ayat 16 sampai 18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.

kita semua diundang untuk merenungkan Allah yang bukan hanya Maha Kuasa, tetapi juga Maha Kasih. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, dikisahkan Tuhan Yesus bersabda bahwa Allah begitu besar mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu nyata dalam relasi Tritunggal, Bapa yang mengasihi, Putra yang diutus untuk menyelamatkan, dan Roh Kudus yang terus menghidupkan iman dalam hati kita. Allah Tritunggal bukan Allah yang jauh, melainkan Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu dekat, dan Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa yang bisa kita refleksikan dan kita renungkan pada perayaan Tritunggal Maha Kudus ini? Ada tiga hal yang bisa menjadi pokok permenungan kita di pagi hari ini. Pertama, Tuhan Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Seringkali kita merasa harus menjadi sempurna terlebih dahulu supaya layak dicintai Tuhan. Namun dalam Injil hari ini ditegaskan bahwa kasih Allah datang lebih dahulu, bahkan ketika manusia masih lemah dan berdosa. Kasih Allah bukan hadiah karena kita baik, tetapi anugerah yang menyelamatkan. Hari Raya Tritunggal mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita berasal dari kasih dan dipanggil kembali kepada kasih itu. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah saya sungguh percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi saya meskipun saya memiliki kelemahan dan dosa? Hal yang kedua, iman bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi percaya kepadanya. Tuhan Yesus bersabda bahwa siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya berarti menyerahkan hidup kepada Tuhan, bukan hanya mengenal ajarannya. Dalam hidup sehari-hari, kita sering lebih percaya pada kekuatan sendiri, sering rasa takut dan kekhawatiran. Allah Tritunggal mengundang kita untuk belajar bersandar kepadanya dengan hati yang penuh iman. Lalu pertanyaannya adalah, dalam pergumulan hidup saya saat ini, apakah saya sungguh menyerahkan diri saya kepada Tuhan atau masih berjalan dengan kekuatan saya sendiri? Hal yang ketiga, kasih Allah harus menjadi nyata melalui hidup kita. Kasih Allah Tritunggal tidak berhenti pada diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi tanda kasih itu bagi sesama lewat perhatian, pengampunan, kesabaran, dan kepedulian kecil setiap hari. Dunia membutuhkan orang-orang yang menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih, bukan yang mudah menghakimi dan menyakiti. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kehadiran saya menjadi tanda kasih dan penghiburan Tuhan bagi orang-orang di sekitar saya? Ibu, bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus mengajak kita untuk semakin menyadari bahwa hidup Kristiani berakar dalam kasih Allah. Kita berasal dari kasih, hidup dalam kasih, dan dipanggil untuk membagikan kasih itu kepada dunia. Ketika kita membuka hati kepada Allah Tritunggal, hidup kita perlahan diubah menjadi lebih penuh damai, lebih rendah hati, dan lebih peduli kepada sesama. Semoga cinta kasih Allah semakin bergelora dalam hati kita, sehingga kita mampu hidup dalam kasih Allah Tritunggal Maha Kudus dan menjadi saluran kasih, saluran damai, dan keselamatan bagi sesama di sekitar kita. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus.

Baik pendengar, demikian tadi Anda telah ikuti Mutiara Pagi Katolik untuk edisi hari Minggu 31 Mei 2026 dengan judul Kasih Allah Yang Menyelamatkan oleh Canisius Guru Esfil. Untuk selanjutnya pendengar, selama kurang lebih 40 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Katolik. Selamat mendengarkan.

Kita Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria.

Injil Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

kita perjanjian baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan beberapa pengumuman dalam ruang dengar Anda. Dan kami juga meminta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan berikut ini dalam ruang layanan masyarakat.

Baik pendengar, untuk pengumuman pertama kami sampaikan. Kami sampaikan untuk Anda terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih dari cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan dan panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://2/2acfs.com. Serta untuk informasi terbaru dapat Anda lihat melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif dan juga edukatif. Untuk pengumuman selanjutnya pendengar berasal dari Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SMK Negeri 12 Kesehatan Merauke. Ditujukan kepada seluruh mahasiswa, maksud kami ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan sekolah menengah pertama di Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, Asmat, Pegunungan Bintang, dan juga sekitarnya. Dalam rangka mencetak dan mempersiapkan calon tenaga kesehatan yang profesional, terampil, berkarakter, dan siap kerja, maka SMK Negeri 12 Kesehatan Merauke membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 2026-2027.

4 di Sekretariat SMK Negeri 12 Kesehatan Merauke, Jalan Kamisaun Mopalama, Kelurahan Muli Merauke. Untuk persyaratan, yang pertama mengisi formulir pendaftaran, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi akte kelahiran 1 lembar, pas foto berlatar biru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar, surat keterangan lulus sementara, dan untuk syarat khusus, untuk prodi studi asisten keperawatan dan caregiver, tinggi badan 150 cm. Untuk program studi farmasi, klinis dan komunitas, haruslah tidak buta warna. Untuk tes buta warna dan pengukuran tinggi badan akan dilakukan saat seleksi di sekolah. Untuk biaya pendaftaran gratis, bagi siswa berprestasi di bidang akademik, seni dan olahraga dapat menyertakan sertifikat atau piagam kejuaraan lomba. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi panitia SPMB dengan kontak person atas nama Bapak Daniel di 0812-4734-7541. Dan juga bisa menghubungi Ibu Siti Amalia di 0851-8227-1264. Untuk pengumuman selanjutnya berdengar, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Sain Teresa Merauke yang beralamat di Jalan Nusa Barong 1 telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 bagi lulusan SMA maupun SMK dan paket C. Setia Sain Teresa memiliki dua program studi, yaitu program manajemen terakreditasi baik sekali dan prodi akuntansi terakreditasi baik serta sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BANPT. Pendaftaran gelombang 2 dimulai pada tanggal 1 Mei 2026 hingga 30 Agustus 2026 dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi raport dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025 dan 2026. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir baik SMA, SMK, derajat 2 lembar. Dan fotokopi yang diserahkan harus sudah dilegalisir asli. Kemudian fotokopi KTP dan kartu keluarga 2 lembar. Fotokopi KTP orang tua atau wali 2 lembar. Fotokopi akte kelahiran 2 lembar. Serta pas foto latar merah untuk wanita dan biru untuk pria. Ukuran 2x3, 3x4, 4x6, masing-masing 3 lembar. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website http://2/pmb.sainteresa.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke kampus Desa Interesa atau dapat menghubungi di 0822-8222-0489 atau bisa juga menghubungi di 0822-1120-6416. Baik pendengar, demikian tadi telah kami sampaikan beberapa pengumuman dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menemani Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu ya, untuk menemani pagi Anda. Semoga terhibur.

0: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.
1: Halo Sobat Toyota, di bulan ini Toyota kembali memberikan program berupa diskon puluhan juta rupiah, DP rendah,

0: Papua, Merauke. Toyota selalu membantu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak merupakan hari suci yang selalu diperingati oleh seluruh umat Buddha. Dalam pelaksanaan konferensi pertama tentang persekutuan Budi sedunia di Sri Lanka pada tahun 1950, upaya formal diadakan untuk membentuk kesepakatan bersama umat Buddha sedunia mengenai Hari Raya Waisak. Konferensi tersebut berhasil mencapai kesepakatan untuk menentukan peringatan Hari Raya Waisak yang akan dirayakan pada setiap purnama di bulan Mei atau bergantung pada penandaan kalender Buddha.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya pemerintah mendorong sistem perlindungan perdagangan berbasis teknologi. Operasi Desa Merah Putih di beberapa wilayah masih mengalami kendala operasional dan juga lahan. Timor Leste mengusulkan Laut Tiongkok Selatan sebagai zona perdamaian. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan lahan hibah di Desa Pandai, Kabupaten Bima, untuk membangun sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menyatakan lokasi masih dikaji secara teknis, namun Desa Pandai tetap menjadi prioritas guna mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat. Presiden Timor Leste Ramos Horta mengusulkan agar Laut Tiongkok Selatan ditetapkan sebagai zona perdamaian yang bebas dari pulau artifisial dan juga pangkalan militer, guna meredakan ketegangan di tengah sengketa wilayah antar negara. Ia menilai klaim historis dan legal tidak boleh menghambat upaya membangun kepercayaan, sementara ASEAN dan Tiongkok terus mendekati kesepakatan final kode tata perilaku di kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dan PT Freeport Indonesia menggandeng Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda untuk memberikan pelatihan kepada pelatih dan juga teknik bermain bola bagi anak-anak Papua. PSSI menilai para pemain muda Papua memiliki kemampuan dasar dan pemahaman sepak bola yang baik. Sementara PT Freeport Indonesia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari kemitraan berkelanjutan dengan PSSI untuk memperkuat kualitas pembinaan sepak bola di Papua. Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan juga berbasis teknologi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazahra.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
2: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
3: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa nggak pakai e-labeling?
2: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Riau masih menunggu persiapan operasional meskipun telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Reza.
4: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
5: Hari ini kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP ya, 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang dari bangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
4: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
6: Sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
4: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Berikut informasinya, Muniali Areva.
7: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
8: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Nias Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nestar Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
7: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan

0: manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa, Putri Harifa, menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
1: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
0: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
4: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
3: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
5: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
6: 1 kilo.
5: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
3: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan juga verifikasi berlapis. Berikut Wiftahul Umar menyampaikan laporan selengkapnya.
7: Tentunya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
8: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan Sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
7: Tentunya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena

0: Bapak Menteri, kita harus mempunyai komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
2: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
1: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data.
3: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekolah Luar Biasa Negeri SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membutuhkan guru tambahan guna mengisi kekurangan guru di sekolah tersebut. Leni Kurniawati menyampaikan laporan selengkapnya.
5: Sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
6: Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi mengaku kekurangan jumlah guru. Oleh karena itu, pihak sekolah tengah mengajukan tambahan guru baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan kebutuhan guru tambahan atau guru baru mencapai 19 orang. Namun demikian, pihak SLB Negeri Kabupaten Bekasi hanya mengusulkan 10 orang guru baru mengingat keterbatasan jumlah guru SLB di Jawa Barat. Kartini juga berharap usulan tersebut bisa segera direalisasikan sehingga kegiatan belajar dan mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi bisa berjalan maksimal.
5: Kalau sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
7: Berapa yang dibutuhkan guru?
5: Kurang lebih kalau di DSO sih 10, tapi kalau sesuai jumlah siswa sih kurang lebih dari 10 kita butuhnya gitu. Karena memang seluruh SLB di Jawa Barat itu memang kekurangan guru.
6: Sementara itu, Humas SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Abdul Hair, menjelaskan bahwa kurangnya jumlah guru menjadi tantangan tersendiri, sehingga pihaknya berharap agar jumlah guru bisa ditambah.
8: Dengan begitu besarnya peminat orang tua ya, satu, yang kedua juga SLBN hanya satu-satunya kan di kabupaten, otomatis harapan kita sih bisa melayani sepenuhnya gitu. Karena saya sebagai humas SLBN pun tiap harinya menerima tamu terus untuk pendaftaran gitu kan. Tapi kita kan tidak hanya sebatas ruangan yang disiapkan, tapi tenaga guru juga harus dipersiapkan gitu sih. Nah, kendala yang sekarang itu terlihat adalah tenaga guru.
9: Tenaga guru ya.
8: Guru. Mungkin kalau kelas kita sudah bisa upayakan ya, kalau gurunya cukup bisa kita bagi-bagi kelasnya gitu kan. Nah, ini yang terkendala sekarang kan tidak bisa menerima guru nol. Jadi memang harus ASN atau P3K. Nah, relokasi itu mungkin belum dapat di SLBN gitu.
6: Sekedar diketahui, SLB Negeri Kabupaten Bekasi memiliki jumlah murid sebanyak 164 orang dan jumlah guru sebanyak 23 orang. Dengan rasio tersebut, SLB Negeri Kabupaten Bekasi membutuhkan tambahan guru baru guna menunjang kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Ima melaporkan selengkapnya.
10: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
11: Pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang. Mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah. dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
9: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
11: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
10: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
11: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Broke Pagi Ini. Broke Pagi Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke Pagi Ini.
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi. Ya, untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
3: Uncle Willy
2: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: belajar lewat cerita anak inspiratif. Radio Kecil. Radio Kecil. Pro 1 RRI Merauke.
1: Baik adik-adik, saatnya Anda ikuti Radio Kecil bersama Kak Winona.
2: Halo adik-adik, apa kabarnya di minggu pagi yang cerah ini? Tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung bulan Mei 2026. Tepatnya hari ini tanggal berapa, Juanita? Tanggal 31 Mei ya, dan besok tanggal berapa? Tanggal 1 Juni. Ya, 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, adik-adikku, Kak Winona sudah bersama Juanita ya, kelas 1 SD YPPK Budi Mulia ya, sayang ya. Oh, Bampel. Aduh, Kak Winona lupa nih. Iya, habis ingatannya Budi Mulia terus dari Bampel ya. Oke. Nah, besok ini 1 Juni hari lahirnya Pancasila. Coba Juanita syair Pancasila bisa?
3: Bisa.
2: Bisa, ya. Oke, teman-teman, kita dengarkan ya Juanita ya, syair Pancasila. Oke. 1 2 3.
3: Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Wow, luar biasa, kita tos dulu ya. Oke. Bisa nyanyi lagu Garuda Pancasila, sayang? Bisa. Oke. Bisa ya? Oke. 1 2 3 Garuda.

0: Bang. Iya, Juan Lita bangga sebagai anak Indonesia?
1: Banget.
0: Banget ya. Cita-citanya kalau sudah besar Juan Lita ingin jadi apa?
1: Pelukis.
0: Mau jadi pelukis tetap ya, dari TK sampai SD tetap cita-citanya ingin jadi pelukis. Iya. Kenapa ingin jadi pelukis sayang?
1: Tiap hari gambar-gambar buku semua jadi penuh.
0: Oh, tiap hari gambar-gambar. Apakah gambar-gambar di dinding juga?
1: Dari dulu, tapi sekarang tidak.
0: Oh, iya kan sekarang
1: karena sudah kena SD. Marah.
0: Oh, dapat marah dari mama. Mama kalau marah bagaimana mama kalau marah?
1: Harimau.
0: Oh, kayak harimau. Iya, kayak harimaunya kayak bagaimana ya?
1: Galak.
0: Oh, mama itu galak. Tapi kan mama galak untuk kebaikannya Juan Lita. Iya, coba tanya mama-mama di seluruh dunia. Ya, kalau dindingnya dicoret-coret ya, lantainya apalagi pakai lipstik. Oh, itu pasti semua mama di dunia itu seperti singa, sayang.
1: Aku pernah pas masih kecil aku coret-coret dinding di kamar pakai lipstik sampai habis.
0: Oh, terus pas mama
1: umur, enggak tahu ya umurku berapa itu aku pakai
0: coret. Terus mama marah.
1: Entah. Enggak tahu. Malah dia begini, alama,
0: ini dinding-dinding aku kenapa begini semua, iya ya. Terus harus ganti lipstiknya dong. Enggak, mama enggak minta ganti lipstiknya.
1: Enggak.
2: Uncle juga waktu kecil seperti Juan Lita, gambar di mana-mana.
0: Iya, adik-adik di rumah juga sama seperti Juan Lita yang senang melukis, gambar di dinding ruang tamu, ruang makan.
1: Mana kamar. Enggak. Karena kalau aku gambar di situ, di ruang tamu aku nanti kena marah sama bapakku. Karena bapakku tidur di ruang tamu karena bapakku itu enggak tahan dingin.
0: Oh, jadi bapak tidurnya di ruang tamu?
1: Iya.
0: Sampai sekarang?
1: Ada kasur-kasur gitu.
0: Oh, ada kasur. Jadi bapak tidak tidur di kamar tidur, sayang.
1: Kan ada nanti kalau kepanasan tinggal nyalain kipas di depan.
0: Oh, begitu. Aduh, kamu jujur bicara ya, sayang ya. Semoga tidak didengar oleh papa kamu ya. Papa kamu baik atau kayak mama juga, kayak singa juga kalau lagi marah.
1: Kadang-kadang si jahat, kadang-kadang bukan si jahat. Baik banget.
0: Iya.
1: Bapakku suka manja aku kalau aku minta gambaran langsung dibuatin.
0: Iya. Papa dan mama itu sebenarnya bukan jahat sayang, tapi ingin mendisiplinkan kita, ya kan? Supaya kita tidak melanggar aturan yang sudah dibuat oleh papa dan mama. Seandainya Juan Lita enggak boleh gambar di dinding ya atau di kursi atau di mana gitu. Terus kita melanggarnya. Nah, itu orang tua pasti akan menegur semua anak yang melanggar aturan begitu sayang. Kan kalau papa dan mama larang itu tandanya papa dan mama sayang sama kita, begitu. Iya, tapi kan tadi Juan Lita bilang papa sayang kan, belikan buku gambar, iya kan? Oke.
1: Okay. Bapakku selalu aja bela-bela aku kalau aku kena marah sama mama.
0: Oh, begitu, iya.
1: Sampai dibilangin begini, belikan dia juga buku gambar supaya nanti hari Sabtu dia bawa.
0: Oh begitu, berarti kalau Juan Lita ulang tahun, Kak Winona sama Uncle Willy kasih hadiah buku gambar aja ya?
1: Boleh juga, tapi boleh juga barang-barang yang berguna untuk pakai sekolah atau baju.
0: Kayak. Apa itu barang-barang yang berguna selain buku?
1: Kotak pensil.
0: Kotak pensil.
1: Pensil, penggaris, sama penghapus, sama boleh juga sih baju.
0: Oh boleh juga baju.
2: Uncle Willy saja tidak pernah dibelikan baju sama Kak Winona.
0: Gak pernah dibelikan baju, gimana?
1: Kenapa gak dibelikan?
0: Iya, Uncle Willy setiap ulang tahun tuh pasti merindukan dapat hadiah baju. Uncle Willy ulang tahunnya itu pas 10 November, pas Hari Pahlawan. Begitu Uncle Willy. Ya kan Uncle?
2: Iya.
0: Oke, ya. Nah, untuk teman-teman di rumah, kita sudah dibatasi oleh waktu. Oke, Kak Winona dan Juan Lita kami undur diri dulu ya. Bye-bye. Dadah dulu dong sama teman-teman. Iya.
1: Dadah teman-teman. Sampai jumpa.

0: Karaoke pagi ini.
1: Baik pendengar, saatnya Anda ikuti siaran langsung Misa Minggu Pagi yang akan kami siarkan dari Gereja Katedral Santo Yosef Bampel di Jalan Raya Mandala. Selamat mengikuti.
2: Kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga

kamu dan menerima putramu Yesus Kristus dalam persatuan Roh Kudus. Semoga sabdamu menggema dalam hati kami, sehingga kami mampu mewarnai

Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu.

Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, hendaklah kamu sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah

sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian.

Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putra-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putra-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah."

Saudara-saudari seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi semua. Minggu lalu kita merayakan Hari Raya Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul dan lahirnya gereja. Dan kita percaya Roh Kudus senantiasa setia membimbing gereja sampai selama-lamanya. Hari ini setelah satu minggu kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan terkadang tentang Tritunggal Maha Kudus ini bagi orang yang tidak mengerti biasanya diperdebatkan. Kalau orang Katolik yang tidak memahami tentang Tritunggal Maha Kudus, maka berjuanglah untuk memahami apa artinya Tritunggal Maha Kudus. Tapi bagi agama lain, biasanya juga berjuang untuk mencari tahu apakah orang Katolik memahami tentang Tritunggal ini atau tidak. Maka bagi kita orang Katolik amat sangat jelas bagaimana Tritunggal Maha Kudus itu kita hayati dalam gereja. Kita mulai bagaimana Tritunggal Maha Kudus itu dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Dalam gereja Katolik, dalam liturgi gereja Katolik, amat sangat jelas peran Tritunggal Maha Kudus. Pada saat kita memulai doa, ibadah, atau perayaan Ekaristi Kudus, kita mengawalinya dengan kesatuan Tritunggal Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan pada saat doa pembuka atau doa penutup selalu dirangkai kesatuan ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Doa pembuka dan penutup. Dan pada saat kredo syahadat para rasul, di sana ada juga Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Dan dalam perayaan Ekaristi Kudus, kita juga sungguh-sungguh dikuatkan dengan Tritunggal Maha Kudus ini. Dan juga melalui sakramen-sakramen gereja, tiga sakramen yang benar-benar memperlihatkan tentang peran Tritunggal Maha Kudus. Yang pertama adalah sakramen baptis. Ketika kita semua dibaptis, imam yang membaptis kita mengatakan, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Sakramen kedua yang juga memperlihatkan tentang persatuan Tritunggal Maha Kudus adalah sakramen Ekaristi Kudus. Kita semua telah menyambut tubuh dan darah Kristus dalam sakramen Ekaristi Kudus. Dan di sana diperlihatkan tentang peran Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan sakramen ketiga adalah sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan di dalamnya peran Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang kemudian memiliki segala sesuatu, Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, bagi kita orang Katolik memiliki tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa memiliki segala sesuatu, tapi kemudian dia hadir dalam peristiwa inkarnasi melalui Yesus Kristus Putranya. Allah yang tidak kelihatan itu nampak sangat jelas dalam diri Yesus Kristus Putranya. Bagi kita saat ini memang kita tidak pernah melihat Yesus. Tapi dalam dunia perjanjian baru, Yesus Kristus yang hadir bagi para murid, bagi para rasul, dan orang-orang yang hidup sesamanya, mereka sungguh mengenal dengan dekat siapa Yesus Kristus yang menjadi perwujudan nyata dari Bapanya.
Yesus hadir di dunia ini untuk memperkenalkan tentang Bapa-Nya. Bapa yang baik hati, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kesetiaan, Bapa yang berbelas kasihan kepada semua orang, dan Bapa yang mengampuni semua orang. Dalam Perjanjian Lama, kita juga mendengar, tadi dalam bacaan pertama, Musa menyampaikan kepada orang Israel, memperkenalkan sekaligus Allah, Allah yang pengasih, Allah yang murah hati, Allah yang panjang sabar, Allah yang senantiasa mengampuni orang-orang Israel. Walaupun mereka itu berkeras hati, mereka kadang-kadang harus lari dari hadapan Allah. Tetapi Musa mengingatkan mereka bahwa Allah adalah Allah yang maha baik, Allah yang penuh cinta, Allah yang senantiasa setia kepada semua orang. Hal yang sama dilakukan oleh Yesus sendiri. Dalam perjumpaannya dengan Nikodemus, Yesus menjelaskan dengan sangat baik bahwa Bapa-Nya yang mengutus Putra-Nya yang adalah Yesus Kristus datang ke dunia karena kasih-Nya yang begitu dalam terhadap gereja, terhadap umat manusia, maka Putra-Nya itu dihadirkan untuk menjembatani, untuk menjadi jalan bagi semua orang, untuk menawarkan keselamatan dan memberikan harapan bagi semua orang. Oleh karena itu, saudara-saudari seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak boleh mundur, apalagi kita mengalah terhadap Tritunggal Maha Kudus yang mungkin diragukan oleh orang lain. Kita harus berani memberikan keyakinan dan bersaksi kepada orang lain tentang iman kita, tentang Allah Tritunggal Maha Kudus yang senantiasa menguatkan dan menjamin kehidupan kita. Allah Bapa yang tidak kelihatan hadir secara nyata melalui Putra-Nya Yesus Kristus, dan setelah Yesus memperkenalkan Allah dan melakukan semua yang diperintahkan Allah Bapa-Nya, Yesus kembali dan mengutus Roh Kudus untuk selalu menjaga gereja sepanjang masa. Maka kita tidak boleh takut bahwa gereja akan kemudian punah, gereja akan kemudian hancur lebur. Tidak akan pernah, selama Roh Kudus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Di berbagai tempat orang akan meragukan, jangan sampai gereja Katolik nanti kemudian hilang. Jangan sampai orang Katolik dimusnahkan atau kemudian tidak ada lagi ajaran Katolik. Yakin dan percaya Tuhan yang merencanakan segala sesuatu tidak akan mungkin untuk mengingkari. Tuhan yang telah melakukan yang terbaik tidak mungkin menarik kembali. Tuhan yang telah berucap melalui sabdanya yang diwartakan oleh para nabi dan kemudian terwujud dalam diri Putra-Nya Yesus Kristus sebagai saksi utama tidak akan mungkin meninggalkan gerejanya. Mari kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyatu di dalam diri kita masing-masing. Kita harus percaya bahwa kekuatan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan melampaui hidup kita dan mengatur segala sesuatu untuk menjadikan kita menjadi manusia yang baru, manusia yang sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri membaharui iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga dengan berdoa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah.

0: hati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dipeliharanya. Maka dengan rendah hati kita berdoa kepada Bapa di surga.
1: Mohon umat menjawab, perbaharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Siri Paus, para uskup, dan para iman dianugerahi kebijakan dan kesabaran dalam memimpin umat Allah, dan senantiasa tekun berdoa serta sanggup untuk bekerja sama dalam semangat kasih dan kesatuan. Marilah kita mohon, perbaharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat mengedepankan dialog dan kepentingan bersama daripada memperjuangkan kepentingan diri sendiri atau kelompok mereka sendiri. Marilah kita mohon, perbaharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terpencil dan menderita, semoga saudara-saudari kita yang terpencil dan menderita, yang jarang disapa oleh komunitas dan masyarakat dunia, dianugerahi kekuatan dan damai sehingga mereka tidak pernah merasa kesepian. Marilah kita mohon, perbaharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga kita yang berkumpul di sekitar altar ini sanggup untuk memancarkan kegembiraan sejati dalam perjuangan sehari-hari sebagai kesaksian iman yang hidup di tengah masyarakat kita. Marilah kita mohon, perbaharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu.
0: Allah Bapa kami yang Maha Baik, dengan rendah hati kami mohon dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami dalam Roh Kudus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita melanjutkan dengan liturgi Ekaristi Kudus, bagian persiapan persembahan.

surat perjanjian, dia mengambil tiara. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Petrus Kanisius Mandagi, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putera-Mu.